0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email, dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Radio from Lana Del Rey, teman berdua. Kali ini kabar datang dari Dicoki Wisnu Santika, teman berdua. Lewat album terbarunya Bapak Feeling, Wisnu ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal dan emosional nih, teman berdua. Nah, untuk menghidupkan visi ini, Wisnu menggandeng deretan musisi papan atas berbagai lintas genre ya. Nama-nama besar seperti Judika, Rosa, Ari Lesmana, sampai Fanny Sugi turut menyumbangkan warna vokal mereka dalam album ini. Nah, Wisnu juga melibatkan And Now Event 17, Nuka, Maul Ibrahim dari Perunggu, teman berdua. Wow, keren banget. Kita tungguin, karena aku jujur ya, penasaran banget ya, akan seapik apa ini, karena yang digandeng nih gila, keren-keren semua nih, teman berdua. Wisnu Santika. Oke, kita tungguin aja, teman berdua, kira-kira nanti akan seapik apa album terbarunya Wisnu Santika, Map of Feeling, yang nanti pastinya bakalan epic. Aku lagi sedang dengerin ini nih, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi ini, teman-teman. Kita dengerin ya.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ditemenin sama Isaac Octavian teman pro 2 sampai di pukul 8:40 lebih 56 menit ya teman pro 2. Habis ini saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa berprestasi teman pro 2 ya, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang teman pro 2. Seorang atlet berprestasi. Seperti apa cerita dan keseruannya? Pastikan teman pro 2 pantau. Kita bakalan ngajak dia, gadis cantik ini, untuk ngobrol bersama di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selengkapnya ya, hanya di 90,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Can we just

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget bisa kembali menjumpai kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Hari ini saya akan temani kamu teman Pro 2, dan seperti biasa kita menghadirkan teman-teman muda kota Kupang dengan prestasi luar biasa keren mereka yang kita harap bisa menginspirasi kamu nih teman Pro 2. Pagi hari ini saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa dari jurusan sarjana terapan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang teman Pro 2. Nah, selain sebagai seorang mahasiswa, dia ini juga punya prestasi yang gemilang khususnya di bidang seni bela diri teman Pro 2. Siapakah dia? Sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro 2 RRI Kupang. Isak mau menyapa dulu, ada Rinji Maya Meriana Pak Heko, juara 1 Embo Solo Q dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Rinji, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan baik, Kak.
0: Puji Tuhan baik ya. Senang banget bisa ngobrol bersama dengan kamu hari ini. Dan kita akan ngobrol soal perjalanan kamu. Selain ternyata seorang atlet ya, tapi juga mahasiswa keperawatan. Oke, nah gimana nih keserian kamu sebagai mahasiswa juga sebagai atlet? Biasa apa sih yang kamu lakukan sehari-hari?
1: Untuk sekarang, ini saya masih fokus menjalani perkuliahan dan di sela-sela waktu saya masih tetap latihan kempo.
0: Berarti nanti setiap hari itu kuliah, tapi ada juga waktu untuk latihan kempo?
1: Iya, jadwal kami latihan itu biasanya di hari Selasa dan hari Jumat.
0: Hari Selasa dan hari Jumat, oke. Okay. Jadi aktivitas setiap hari kayak begitu, kampus, kempo, gitu. Iya. Oh, oke, okay. Baiklah. Nah, sedikit dong tentang diri kamu, kamu kasih perkenalan ke teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, sebelum nanti kita lanjut ngobrol lagi.
1: Iya.
0: Kedeket mic aja. Suaranya gak kekecilan soalnya.
1: Baik, perkenalkan nama saya Rinji Maya Mariana Paceco. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan.
0: Oke, okay. Kamu emang aslinya dari Kupang?
1: Saya aslinya dari Alor.
0: Alor, oh ya, oke. Okay. Kan. Kuliah baru ke Kupang?
1: Iya, saya kuliah baru ke Kupang.
0: Oh, oke. Okay. Asik. Tapi emang dari dulu mau jadi perawat?
1: Iya sih, Kak.
0: Cita-citanya?
1: Cita-citanya sebenarnya tuh saya ingin menjadi koal angkatan laut.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi karena mungkin tes belum rejeki saya di situ, jadi sudah saya mendaftar untuk kuliah saja.
0: Kenapa keperawatan?
1: Karena saya ingin membantu banyak orang. Karena menurut saya, kalau saya membantu banyak orang dengan merawat orang yang sakit itu adalah suatu hal yang mulia bagi saya.
0: Oh, okay. Tapi keluarga ada yang background juga kesehatan? Atau kamu memang benar-benar kayak ingin sendiri gitu?
1: Keluarga ada. Om saya yang nomor 3 itu dia seorang perawat.
0: Oke, okay. Menginspirasi kamu juga gitu ya untuk jadi perawat?
1: Iya.
0: Oke, okay. Baiklah. Nah, kalau ngomongin soal kamu kan pengen jadi angkatan laut gitu ya. Terus akhirnya juga kepikiran ya udah kalau gitu kuliah perawatan dulu nih. Kalau bicara soal dunia seni bela diri sendiri gimana nih? Kempo khususnya kamu ya?
1: Iya.
0: Gimana ceritanya akhirnya kamu juga tertarik gitu sama kempo?
1: Saya itu mengikuti latihan kempo itu dan tertarik pada kempo sejak saya kecil.
0: Umur?
1: Sekitar 5 tahun.
0: Wow, dari 5 tahun siapa yang memperkenalkan kempo ke kamu?
1: Yang memperkenalkan kempo kepada saya, kebetulan bapak saya juga seorang pelatih kempo.
0: Oh, oke, okay. Lanjut.
1: Iya, kemudian... saya pernah mengikuti perdananya saya mengikuti pertandingan itu di tahun 2014. Itu saya SD kelas 4 dan saya mendapatkan juara. Dan dari situ saya merasa, oh ternyata saya bisa juga ya menjadi juara.
0: Asik. Oh jadi orang tua khususnya papa itu seorang pelatih kempo?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan Kamu kan tadi 5 tahun akhirnya mulai suka tuh. Ya. Apa yang membuat kamu suka Kempo? Apa yang menarik dari Kempo menurut seorang Rinjani?
1: Menurut saya yang menarik dari Kempo itu mengajarkan kita tentang kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab.
0: Awal-awal kamu ikut Kempo tuh ya waktu kamu masih kecil. Apa sih yang menurut kamu seru gitu dari ikut Kempo?
1: Yang membuat saya merasa seru itu karena mungkin banyak teman, berkenalan dengan teman dari tempat-tempat yang lain. Kemudian mungkin juga saat pertandingan bisa berkenalan dengan teman-teman dari kabupaten lain.
0: Oh oke, okay. Relasi gitu ya berarti. Nah Papa juga udah lama berarti jadi pelatihnya?
1: Iya, Bapak sudah lama menjadi pelatih.
0: Oke, okay, dan itu yang buat kamu akhirnya tertarik ya untuk ikut Kempo. Di rumah kamu sendiri atau saudara-saudara yang lain juga?
1: Kebetulan saya sendiri.
0: Oh karena?
1: Iya, karena kedua adik laki-laki saya mungkin karena mereka tidak terlalu hobi dengan bela diri. Mereka lebih suka sepak bola.
0: Oh oke, okay. Jadi kamu sendiri yang ke Kempo. Asik, meneruskan apa yang disukai oleh Bapak ya. Oh seru, seru, seru. Nah kita juga ucapin selamat ya untuk prestasi kamu. Kemarin itu juara 1 Embu Solo Q.
1: Embu Solo Q3.
0: Oke.
1: Okay. Q3 itu dia seperti sabuk kak, jadi sesuai dengan sabuk kita. Jadi kebetulan saya baru Q3, Q3 itu sabuknya sabuk hijau. Jadi saya mengikuti itu.
0: Itu di mana lombanya?
1: Embu Solo itu perorangan kak. Jadi itu dia melatih kita untuk fokus terus dengan waktu dia waktunya sekitar 5 menit lah kak. Kemudian itu nanti akan diberi nilai. Jadi kita harus menguasai gerakan-gerakan, harus tetap konsentrasi. Karena sekecil kesalahan yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi nilai yang kita dapatkan.
0: Oh jadi Embu Solo itu berarti kamu sendiri memperagakan gaya, bukan pertandingan berarti ya? Dan nanti akan dinilai gerakan-gerakannya, jurusnya itu ketepatan gerakannya seperti apa begitu? Oke. Diselenggarakan oleh?
1: Diselenggarakan antar dojo Senusa Tenggara Timur.
0: Wow.
1: Perebutan Piala Wali Kota 2026. Itu diselenggarakan di GOR pada tanggal 19 sampai 21 Juni.
0: Oh, keren. Ya, jadi kemarin kamu ikut Embu Solo.
1: Iya, Embu Solo sama Randori Putri.
0: Oke, sama Randori Putri. Kita bahas dulu satu-satu, kita bahas dulu yang Embu Solo ini. Berarti kamu menampilkan jurus-jurus gitu ya,
1: gerakan. Menampilkan gerakan-gerakan.
0: Selama 5 menit.
1: Iya.
0: Wow, 5 menit itu kalian gerakan sendiri selama itu?
1: Iya, gerakan sendiri.
0: Gerakan apa saja tuh kemarin?
1: Ada gerakan solo, berarti kita berlawan sendiri. Kayak kita kayak seperti kayak ada lawan kita begitu, Kak.
0: Tapi seolah-olah?
1: Seolah-olahnya saja. Iya. Jadi itu ada beberapa teman, banyak yang sabuk hijau itu semua. Tapi khusus untuk SMA.
0: Oh kemarin kamu SMA waktu itu?
1: SMA mahasiswa.
0: Oh oke, okay. SMA mahasiswa akhirnya kamu gabung ikut semua. Yang sabuk hijau ya, berarti yang Q3 ya?
1: Iya yang
0: Q3. Oke, okay. Apa nih yang bikin kamu akhirnya mau ngikut ini kemarin? Sebelumnya udah pernah ikut juga atau gimana?
1: Sebelumnya itu saya jarang latihan kak, karena mungkin dengan tugas kuliah.
2: Iya, laporan ya,
1: banyak sekali praktek. Tetapi saya lihat mungkin dengan saya mengikuti event-event pertandingan, saya rajin latihan. Kalau misalnya Tuhan berkehendak saya mendapatkan juara, mungkin sertifikat itu saya bisa kumpulkan untuk jadikan itu beasiswa di kampus.
0: Oh oke, jadi ini juga jadi bagian dari kamu untuk mencari pengalaman prestasi gitu ya?
1: Iya kak.
0: Oke, dan akhirnya ikut. Juara satu ya,
1: iya,
0: juara selamat satu. Ya, luar biasa, keren. Ih boleh dong nanti abis ini kita reka adegan boleh gak sih? Boleh, satu atau dua gerakan. Boleh, jadi boleh. Seolah-olah kalian lagi berhadapan, ya, dengan,
1: berhadapan lawan. Dengan
0: lawan. Oke, itu yang dinilai apa sih?
1: Yang dinilai itu kerapiannya.
0: Oh, kerapiannya. Ya, okay.
1: Seni dengan teknik-teknik yang selama ini sudah diberikan oleh pelatih.
0: Ada prasyarat khusus gak sih, misalnya gerakan yang kalian tampilkan tuh harus ada berapa macam, harus ada ini, harus ada itu, atau gimana? Bebas?
1: Sesuai dengan sabuk dan sesuai dengan ken-ken yang kita latihan.
0: Mm-hmm.
1: Ken-ken itu seperti teknik-teknik dari sabuk kita.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, sabuk hijau ada tekniknya tersendiri.
0: Sesuai tingkatannya ya?
1: Iya, sesuai tingkatan.
0: Oh, oke. Okay. Keren. Kalau kemarin yang kamu rasain, apa sih yang jadi tantangan waktu mengikuti Embu Solo ini?
1: Tantangannya itu mungkin kita harus lebih fokus, konsentrasi, iya, karena sendiri. Dan ya, kalau kita melakukan kesalahan sedikit, pasti nilainya akan berkurang.
0: Oh, jadi harus akurat ya?
1: Iya, harus akurat. Tidak boleh lupa satu gerakan juga, nggak boleh lupa. Iya, harus tetap ingat semua gerakan itu.
0: Keren. Kamu ingatnya gimana caranya?
1: Saya ingatnya itu dengan fokus, Kak.
0: Oh, iya.
1: Fokus, dan dalam hati saya itu harus bisa, selama ini sudah latihan keras, harus mendapatkan hasil yang luar biasa juga.
0: Iya, dan keren ya. Nih, juara satu ya. Tapi kalau di Kubang kamu latihannya di mana? Kan kalau di Alor sama ayah kan.
1: Ya.
0: Kalau di sini?
1: Kalau di sini kebetulan saya ikut latihannya itu di Dojo SD Katolik Santo Yosep.
0: Mm-hmm.
1: Bersama dengan pelatih saya itu Simpai Sanikana.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi sekarang ini kami disuruh untuk bergabung dengan Dojo Koni NTT. Karena simpai kami ada memiliki beberapa kesibukan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sekarang lagi ke Koni NTT.
1: Iya, Koni NTT.
0: Oke. Okay. Alright. Nah, ini kan lombanya juga baru ya. Dan ini di Kupang pertandingan pertama kamu atau keberapa?
1: Kalau selama kuliah ini perdana, Kak. Pertama lagi.
0: Setelah lama, iya. Oh, oke. Okay. Gimana? Agak kaku-kaku dikit atau?
1: Lumayan lah, Kak. Lumayan.
0: Tapi kan udah latihan ya.
1: Ya, udah lama latihan.
0: Hmm, betul ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kalau misalnya juga ngomongin soal pengalaman kamu ya, selain Embu Solo ini kamu juga ikut Randori Putri.
1: Iya, kelas 60 kilogram.
0: Itu sekaligus ya?
1: Itu dia berjadwal, Kak. Jadi kan dari tanggal 19 sampai 21 tuh. Jadi saya di tanggal 20 saya bertanding Randori.
0: Oke. Okay. Kamu yang memutuskan untuk ikut dua kategori ini atau diminta sama senpainya atau gimana?
1: Tergantung dari kami yang atlet, Kak. Kalau kami mau di Embu Solo, ya fokusnya di Embu Solo. Tapi saya berminatnya di Randori dan Embu Solo. Jadi ada dua nomor, Kak.
0: Kenapa tuh bisa tertarik dua-duanya?
1: Ya, karena
0: kan kalau nanti jadi lebih berat dong latihannya berarti.
1: Tapi lebih asik, Kak. Lebih seru.
0: Oke, karena?
1: Karena kalau kita tidak berhasil di Embu Solo, kita bisa di Randori kita harus bisa, okay, Kak.
0: Tapi katanya kan kalau misalnya pilih satu bisa lebih fokus tuh. Atau kalau kamu menilainya gimana?
1: Kalau untuk saya lebih senangnya dua-dua, Kak.
0: Oh, kalau bisa dua kenapa harus satu ya? Asik. Oke. Okay. Kalau Randori Putri ini berarti punya lawan ya?
1: Punya lawan, Kak. Mm-hmm. Kita berlawan dua orang. Jadi okay, itu tantangan besar sekali untuk menghadapi satu lawan.
0: Oke, okay, kemarin kamu ini langsung sekali bertanding atau gimana nih yang Randori Putri ini?
1: Randori Putri itu kami ada beberapa teman yang berat badan kami itu sama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami dipertemukan di arena pertandingan dan kami satu berlawan satu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalnya saya berlawan dengan teman yang satu ini, kalau saya menang nanti saya lawan yang satu lagi.
0: Yang menang?
1: Iya, yang okay, menang.
0: Oke, dan kamu kemarin dapetin juara?
1: 3.
0: Kamu menyangka tidak akan dapetin 2 juara ini atau gimana?
1: Tidak sama sekali, Kak. Saya tidak menyangka.
0: Menyangkanya gimana kemarin?
1: Saya menyangkanya pasti di Embu Solo nih pasti saya tidak juara karena banyak teman-teman yang punya gerakan yang sangat-sangat bagus. Tetapi
0: puji
1: Tuhannya saya bisa.
0: Kalau yang randori emang kamu rasa kayaknya bisa nih atau gimana?
1: Randori saya bisa kak, soalnya saya tuh lebih senang yang fight.
0: Oh memang? Lebih senang yang ada lawannya ya?
1: Iya, yang agak lawan kak.
0: Oke, kemarin kalau kamu lihat yang paling menjadi tantangan apa nih lawannya? Siapa?
1: Menurut saya semua lawan saya itu cukup bagus. Karena masing-masing dengan cara latihan, gaya bertandingnya itu masing-masing. Jadi menurut saya lawan itu sama-sama orang yang berjuang dan berlatih sama seperti saya.
0: Oke. Nah kemarin juga waktu ngikutin ini persiapan kamu seperti apa nih?
1: Persiapan saya
0: apalagi dua kan?
1: Iya. Jadi saya dari kampus tidak istirahat kak. Saya langsung ke KONI untuk latihan. Saya siap fisik saya siap keberanian saya, mental saya, supaya saya bisa dua-dua ini saya bisa berhasil.
0: Latihannya jadi kamu pisahkan beda-beda atau sekaligus?
1: Latihannya pisah kak. Misalnya hari ini, hari Selasa itu saya latihan embu. Saya latihan embu, kemudian nanti besoknya saya latihan randori lagi.
0: Oke. Jadi latihannya supaya kedua-duanya tetap bisa fokus ya.
1: Tetap fokus.
0: Kamu sempat minta pendapat dari ayah kemarin atau gimana?
1: Kebetulan saya minta pendapat. Kata bapak saya intinya yakin.
0: Intinya yakin.
1: Yang sudah dilatih sejak kecil itu ditampilkan saja.
0: Oke. Ada saran mungkin atau apa khusus gitu dari Bapak?
1: Sarannya itu jangan pernah melihat lawan kita itu, jangan anggap remeh mereka. Jangan kita melihat, oh mereka ini kecil, mereka ini pendek, mereka ini...
0: Jangan lihat dari luarnya.
1: Iya, jangan lihat dari luarnya. Belum tentu dari luar itu mereka...
0: Ya, jadi tetap harus fokus ya. Nah kemarin kamu juga salah satu yang penting kan dua lomba ini perlu fokus ya. Apalagi di embu, tampil seorang diri harus tepat dan akurat. Kamu biasa melatih fokus tuh dengan cara seperti apa? Kadang-kadang kalau misal udah di panggung gitu ya, atau kalian apa nama arena pertandingan ya, itu kalau misalnya udah ngelihat lawan yang lain lebih dulu atau mungkin dengar suara riuh nonton kan terganggu tuh fokusnya. Kamu biasa menjaga ke fokusnya seperti apa?
1: Saya biasa menjaga fokusnya itu dengan konsentrasi, terus di dalam hati saya anggap saja tidak ada orang di sekitaran saya, jadi hantam saja kak.
0: Hantam saja begitu. Oke. Biasanya kamu tuh akan gugup atau akan deg-degan kalau ditonton sama siapa? Ayah, pelatih atau teman-teman?
1: Semua orang sih kak.
0: Oke.
1: Tapi menurut saya biasa saja kalau yang nonton itu saya yang bertanding.
0: Oke. Kamu yang bertanding, jadi kamu yang harus fokus ya.
1: Iya, saya harus fokus.
0: Nah. Biasa kan orang juga punya kecenderungan kalau latihan dan lain sebagainya itu cedera. Kamu ngalami itu juga atau enggak?
1: Saya pernah kak mengalami cedera ringan.
0: Oke. Di mana?
1: Di kaki kak.
0: Oke.
1: Tapi saya pas cedera itu saya istirahat, terus saya melakukan perawatan yang sesuai.
0: Biasa kalian tuh paling cenderung atau paling mudah tuh cedera di bagian mana, kaki ya?
1: Iya, kaki kak.
0: Biasanya itu karena apa?
1: Karena kaki dan kaki lawan kita tuh bertabrakan. Jadi pas angkat kaki tuh langsung kena sama-sama itu bisa.
0: Biasa sakit ya?
1: Iya, sakit kak.
0: Perawatannya biasa kayak gimana?
1: Kalau perawatan ringan yang sering terjadi kepada saya itu biasanya saya gosok dengan minyak saja kak.
0: Pijat atau ada urut-urutan itu tidak?
1: Ada pijat juga. Kalau kayak bengkak begitu saya biasanya kompres dengan air hangat.
0: Kalau cedera-cedera, bukan cedera sih, lebih kayak lelah otot gitu kan, kalau apa namanya latihan dan sebagainya. Biasa kamu cara merilekskan badan lagi biar pulang tuh udah bisa istirahat nyaman, badannya nggak pegal-pegal. Biasa kamu ngelakuin apa?
1: Kalau saya rasa otot-otot itu saya kayak bermasalah tuh kak.
0: Mm-hmm.
1: Itu saya pulang istirahat, besok pagi saya lakukan lagi, maksudnya saya latihan lagi supaya membalas yang ini.
0: Oh oke.
1: Sakit.
0: Jadi kalau misal pun ada yang pegal-pegal itu kamu tetap ya, fight ya.
1: Fight.
0: Wow, ngeri tenaganya. Ya. Oke, tapi tidak mengganggu perkuliahan?
1: Tidak, Kak, tidak sama sekali.
0: Oke, tugas tetap dikerjakan. Oke, oke, oke. Nah, apa nih pelajaran yang paling berharga yang kamu dapetin dari pertandingan Randori kemarin atau maupun di MU ya? Kalau MU kan udah juara satu nih.
1: Iya.
0: Nah di Randori kan juara tiga nih.
1: Iya. Kalau di Randori itu saya belajar bahwa saya harus tetap berlatih lagi. Dan kemarin itu harus menjadi evaluasi untuk diri saya supaya kedepannya lagi saya harus memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri.
0: Kira-kira menurut kamu kemarin apa nih yang jadi evaluasi untuk seorang Rinji nih?
1: Evaluasinya itu karena saya di dalam arena terlalu buru-buru untuk mengambil keputusan.
0: Okay.
1: Ya. Dan saya terlalu gampang emosi.
0: Tapi ya. Kamu orang emosian atau ya, gimana?
1: Iya, saya orangnya emosian.
0: Oke, okay. Jadi kenapa kemarin?
1: Kemarin karena saya sangat mungkin karena dapat pukul banyak juga dari lawan saya emosi dan saya juga fight, jadi dari saya salah fight dia, jadi kenanya di tempat yang terlarang, jadi poin saya dikurangkan.
0: Biasanya itu tempat yang terlarang di mana aja?
1: Di muka, tendangnya di muka itu nggak boleh.
0: Okay.
1: Terus di bagian area mulut
0: muka. Yeah. Oke,
1: okay. Di bagian bawah.
0: Yap. Oke, okay. Biasanya kalau Randori ini yang poin tertinggi itu kalau apa?
1: Poin tertinggi itu kalau kita memukul lawan itu sesuai dengan tepat sasarannya.
0: Mm-hmm.
1: Kita menendang di arah tempat pelindung seperti yang kita pakai itu ada yang namanya do. Iya, itu kita tendang kalau dia bunyi kak, itu berarti dapat poin.
0: Oh,
1: jadi kalau kita bermain Randori itu kita harus menjaga area dada kita ini karena kan ada alatnya toh kak.
0: Oh yang kalau ditendang bunyi kan?
1: Iya yang tendang bunyi. Mm-hmm. Kita harus tetap tangan kita tuh harus tetap kayak tutup begini. Kalau misalnya kan biasanya kita tendang kan tangan kita kayak kebuka toh kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak boleh tangan kebuka kak. Kalau kebuka nanti lawan bisa fight masuk kena. Kalau kena di area situ dapat poin mereka. Kita
0: Oh gitu. Jadi kalau mereka tendang kena ya tangan?
1: Kena tangan tidak apa-apa kak.
0: Oh.
1: Karena kan sedang tutup toh kak. Kecuali kenanya di area do itu kak.
0: Iya makanya kalau kala itu biasanya bunyi ya?
1: Iya.
0: Oh jadi poin itu kalau kena ke situ?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan mainnya itu harus sesuai dengan yang diajarkan. Jangan bermainnya tuh kayak sembarang kak, tidak boleh terlalu brutal yang sampai yang pukul-pukul yang di muka itu, tendang di muka tidak boleh, harus tetap dengan peraturan di dalam pertandingan.
0: Kalau ke kaki boleh?
1: Kaki tendang boleh kak.
0: Mm-hmm.
1: Kaki tendang.

0: belum tahu kak, soalnya nanti tiba-tiba diinformasikan ada pertandingan seperti ini, pertandingan seperti itu.
1: Jadi sekarang setiap hari tetap,
0: setiap hari Selasa dan Jumat tetap
1: masih latihan. Iya. Oke. Dan sekarang udah mulai mau fokus untuk ikut lomba-lomba lagi.
0: Iya, tetap fokus aja, tetap latihan, rajin latihan.
1: Nah, kamu kan tadi juga bilang ya ada sedikit emosi gitu ya. Kamu menjaga sportivitas seperti apa nih untuk berhadapan dengan lawan yang mungkin juga ya kayak tadi bikin emosi atau punya gaya bertanding yang berbeda?
0: Saya tetap menghargai lawan saya dan tetap mengikuti peraturan pertandingan.
1: Karena itu yang menjadi penting ya, harus teratur, harus ikut teratur apa yang diatur dalam teknik-tekniknya. Kalau misalnya sembarangan itu bukan kempo, itu bapuku. Oke, teman Pro 2, kita masih ngobrol bersama dengan Rinji di sini, teman Pro 2. Dan Isak juga mau ajak teman Pro 2 yang lagi dengerin, kalau kamu punya pertanyaan ke Rinji boleh banget nih WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook di Perdua Kupang. Kita lagi live juga nih di YouTube RRI Kupang dan di mobile application kita RRI Digital. Kamu yang mau bertanya ke Rinji langsung aja tanyain. Dan sesudah ini kita lanjut akan ngobrol bersama dengan Rinji masih tentang bersinergi melalui prestasi dan pendidikan. Karena selain seorang mahasiswa keperawatan, Rinji ini juga jago kempo, teman Pradua. Seperti apa cerita selengkapnya masih akan terus kita bahas bersama di hari ini. Jadi pastikan teman Pradua tune in terus ya di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini hanya di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita masih ditemenin sama Rinji di sini, teman Pro 2. Ngobrolnya udah seru banget nih. Kita ngebahas banyak soal pengalaman dari Rinji kemarin ngikutin pertandingan dan juara 1 untuk Embu Solo dan juara 3 untuk Randori ya. Oke, dan dari pengalaman-pengalaman ini ya, kamu punya target seperti apa nih ke depan sama Kempo kamu? Pengen naik sabuk dulu atau pengen untuk ikut lagi pertandingan atau seperti apa? Ada gak pertandingan yang pengen banget kamu ikutin?
4: Ada kak, mm-hmm. Untuk pertandingan yang pengen diikut itu PON.
3: Oke.
4: Semoga kak.
3: Amin. Nah, apa namanya target kamu ke depannya sama Kempo ini seperti apa?
4: Targetnya lebih banyak latihan lagi kak, terus fokus juga di latihan supaya bisa naik tingkatan, supaya ada pertandingan-pertandingan bisa ikut.
3: Tapi kamu pengen nanti someday buka dojo sendiri nggak?
4: Pengen kak.
3: Kayak bapak gitu, ada pelatih. Oke, di Kupang atau di Alor?
4: Di Kupang boleh, di Alor juga boleh kak.
3: Lebih pengennya di mana?
4: Lebih pengennya di Alor sih kak.
3: Oke. Apa ya tadi kamu sempat bilang ya di Alor masih agak susah gitu ya?
4: Iya, masih susah.
3: Oke. Nah, sebagai atlet nih tubuh kan harus dijaga biar siap bertanding ya.
4: Iya.
3: Kamu biasanya punya ritual khusus nggak sih sebelum bertanding yang kamu lakukan atau ramuan-ramuan gitu yang diminum? Misal kalau kita kan nyanyi bisa jahe apa segala macam. Kalau kamu itu ada nggak yang kayaknya harus dilakukan dulu sebelum bertanding supaya nanti pas bertanding itu kayak lebih fit, lebih bugar gitu?
4: Biasanya kak kalau mau latihan atau pertandingan harus pemanasan dulu kak.
3: Oke. Okay.
4: Pemanasan supaya otot-otot itu ya kalau angkat kaki tendang tidak bermasalah.
3: Oke. Kalau ada makanan atau minuman khusus ada nggak?
4: Kalau mau kas turun berat badan kak harus makan yang sehat-sehat.
3: Oh kalian ini ya ada kelas berat tertentu
4: iya,
3: ya?
4: Ada kelas tertentu.
3: Oke, itu nanti diinformasikannya gimana tuh biasanya?
4: Tergantung kak, kalau mau berat badan main di kelas yang berat badannya besar-besar itu boleh kak, tapi kalau untuk saya biasanya kayaknya harus diet kak.
3: Mm-hmm.
4: Supaya berat badan turun, supaya bisa bermain di kelas yang sesuai dengan kemampuan.
3: Oh, kelas lebih ringan iya, gitu. Oh, oke. Okay. Nah, kalau juga ngomongin soal kamu kan di kampus juga ya, iya. Atlet juga gitu. Kalau kamu ngelihat sendiri, kenapa sih kita sebagai mahasiswa itu juga harus tetap punya kesempatan, kita juga harus mau belajar untuk mencapai prestasi atau hal-hal tertentu yang ada di luar kampus juga nih. Seperti kamu perawat tapi juga mau berprestasi di bidang seni bela diri nih.
4: Menurut saya kak, kalau kita mau punya kegiatan di luar, kita juga tetap fokus di kuliah. Jadi saat kuliah, kita fokusnya di kuliah. Saat kita mau mengikuti kegiatan di luar seperti bela diri, seperti saya, kita juga fokusnya di situ. Di jam latihan, kita fokus di latihan. Saat kuliah, fokus di kuliah.
3: Penting gak sih menurut kamu sebagai mahasiswa kita tetap harus meraih prestasi?
4: Penting kak, sangat penting. Karena bela diri itu kak, dia tidak hanya mengajarkan tentang kekuatan fisik, tapi kedisiplinan, tanggung jawab, dan ketelitian.
3: Benar, jadi nilai-nilai yang kamu dapetin dari bela diri itu bisa kamu aplikasikan juga di kuliah kamu ya. Ya. Menjadi disiplin, menjadi fokus, bertanggung jawab juga.
4: Iya kak.
3: Ya, itu yang kamu rasain dan tadi juga sempat kamu bilang. Dapat relasi banyak ya, bisa punya banyak kenalan. Ya, siapa tahu besok kenalan-kenalan ini bisa berguna juga nih untuk perkuliahan ya. Oke, kita coba lihat dulu ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ya. Yang ada kita lihat nanti beberapa aja karena waktu kita juga cukup terbatas. Oke. kita add dulu ya. Oke, ini dari kakak Ella di Liliba.
4: Oh,
3: iya. Oke, kakak Ella pertanyaannya, Karinji pernah sudah mengalami kegagalan dalam pertandingan? Kalau pernah, bagaimana cara Karinji supaya bangkit kembali?
4: Kalau kegagalan, pernah kak mengalami kegagalan? Kalau mengalami kegagalan tuh kak, saya sempat kayak mau putus asa.
3: Dengan
4: kegagalan yang saya dapatkan.
3: Okay.
4: Tapi kembali lagi saya berpikir, saya sudah kelatihan, jadi saya harus tetap bangkit dari kegagalan itu. Kalau saya di dalam kegagalan itu, saya tidak akan berkembang.
3: Iya, yeah, kalau tetap tinggal dalam kegagalan itu ya tetap menjadi gagal, yeah, gitu ya, harus bangkit gagal. Ya. Oke, okay, ini ada lagi nih dari Kakak Siska. Pertanyaannya, kakak kalau ada banyak tugas, terus jadwal latihan juga padat, biasanya kakak Rinji lebih dulu yang mana?
4: Saya lebih dulu mendahulukan yang menjadi prioritas saya.
3: Okay.
4: Saya lebih fokus ke kuliah dulu. Kalau latihan itu saya jadikan untuk tempat untuk waktu luang kosong saya saja, kak.
3: Jadi kalau ada tugas yang harus diselesaikan, diselesaikan tugas
4: iya,
3: dulu.
4: Selesaikan tugas dulu, karena itu yang utama.
3: Oke. Okay. Satu lagi boleh ya?
4: Iya boleh kak.
3: Oke, ini dari kakak Clara nih di nomor sign. Katanya Karinji lebih sulit mana? Hadapi lawan di arena atau tugas kuliah yang menumpuk?
4: Lawan di arena.
3: Oke, karena?
4: Karena lawan di arena tuh kak, kita harus pakai kekuatan.
3: Betul.
4: Harus punya mental yang kuat.
3: Ya benar, tugas kamu bisa kerja sambil duduk-duduk. Kalau lawan, oh harus fokus ya. Harus punya tenaga, harus punya teknik juga. Oke. Nah, kalau keluarga dukung banget ya berarti ya?
4: Keluarga dukung sekali, kak.
3: Mama juga dukung?
4: Mama dukung.
3: Oh, oke. Okay. Asik ya. Nah, kalau misalnya kamu satu waktu ya, one day udah jadi perawat. Ini karir kamu sama Kempo gimana kamu maunya?
4: Kalau jadi perawat, tetap latihan juga sih kak, supaya naik-naik sabuk kak, bisa buka dojo sendiri, bisa jadi pelatih sendiri, tinggal ada waktu luang, latih anak-anak atau teman-teman yang bergabung di dojo yang saya bangun nantinya.
3: Oke, nah kamu kalau misalnya jadi pelatih, jadi sensei ya?
4: Pelatih simpai.
3: Simpai dulu, sensei itu kalau udah.
4: Iya, sudah dan satu dan dua.
3: Kalau jadi senpai, kamu biasanya tipe yang kayak gimana? Tegas, galak atau yang gimana?
4: Tegas untuk adik-adik atau teman-teman lebih disiplin lagi. Tetap santai saja untuk melatih.
3: Tapi kamu tipe yang biasanya santai melatih atau gimana?
4: Santai.
3: Oh, oke, okay. Asik. Nah, ini ada juga nih seru nih. Katanya kakak kalau kalah atau hasil pertandingan sudah sesuai target, apa yang dilakukan supaya tidak terlalu kecewa?
4: Kalau tidak sesuai.
3: Kecewa kan pasti kan?
4: Ya kecewa pasti kak. Semua orang kalau gagal tuh pasti kecewa.
0: Bertanding yang pasti mau menang kan?
4: Iya. Tapi yang seperti saya bilang lagi kak, tidak boleh berlarut-larut di dalam kegagalan itu.
0: Kamu menghibur diri biasanya dengan cara apa?
4: Saya menghibur diri dengan biasa pergi ke pantai.
3: Wih, asik. Ya, anak pantai nih.
4: Pantai.
3: Terus?
4: Berdoa tuh, kak, itu yang utama.
3: Ya. Okay.
4: Ikut kegiatan-kegiatan ibadah supaya.
3: Nah, Rinji, kamu kan udah membuktikan. Kan banyak anak-anak yang ngerasa kalau aduh kuliah capek lah, mau ikut ini ikut itu lah kan, oh bingung tau.
4: Iya.
3: Nah kamu sudah membuktikan ternyata kuliah sambil jalan tapi juga prestasi bisa tetap diraih. Iya. Harus tetap bisa latihan juga nih. Apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang mungkin juga masih kuliah tapi ngerasa pengen ngejar prestasi tapi sudah takut gitu ya, ragu kira-kira bisa sonde, kira-kira kemana begitu, apa yang mau kamu sampaikan supaya mereka juga tetap yakin bahwa sebenarnya bisa loh dua-duanya, kalau bisa dua-dua kenapa harus satu, iya. Begitu
4: untuk teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba dan jangan mudah menyerah. Tidak langsung harus hebat kak, tapi kita mau untuk belajar konsisten dan tekun. Karena kuliah tuh bisa tetap berjalan, prestasi juga harus dikejar.
3: Asik, kuliah bisa tetap berjalan, prestasi harus tetap
4: dikejar.
3: Gitu.
4: Dan yang satu lagi kak, harus percaya pada diri sendiri dan harus tetap memberikan yang terbaik.
3: Asik, harus percaya ya teman Bruno. Kalau kamu sudah ragu ya, kamu tidak akan bisa maju gitu, harus berani gitu, lawan keraguannya. Apa sih yang selama ini menjadi kekuatan bagi kamu, kata-kata atau prinsip yang kamu pegang yang membuat kamu tuh selalu mau berusaha, mau bangkit lagi, mau berjuang?
4: Saya selalu memegang prinsip kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan saya juga harus bisa seperti orang-orang lain yang punya prestasi. Di masa muda ini tidak mungkin saya hanya mau melihat teman-teman punya prestasi. Minimal saya juga harus punya prestasi dan banyak dikenal orang.
3: Asik, jangan hanya mau melihat ya, kamu juga harus punya sesuatu, iya, gitu sesuatu. Ya, untuk menginspirasi teman-teman ya. Dan itu juga sudah dibuktikan gitu oleh Rinji. Ada gak sosok-sosok yang selama ini mensupport seorang Rinji yang mau kamu ucapkan terima kasih spesial dalam live kita pagi ini ya, ke mereka yang selama ini sudah mensupport dan mendukung kamu sampai dengan hari ini?
4: Terima kasih untuk kedua orang tua, untuk mama yang selalu mendukung, selalu memberikan dukungan-dukungan terbaik. Terus untuk bapak juga yang sudah memperkenalkan Kempo kepada saya. Semua keluarga, opa, oma, om, tante, semua yang selalu mendukung saya.
3: Keluarga selalu support ya?
4: Ya, selalu support.
3: Oke, okay. Rinji thank you banget ya udah ngobrol bersama dengan kita. Gak berasa kita udah ngobrol 1 jam loh ini.
4: Iya,
3: seru banget ngobrol bersama dengan Rinji. Senang bisa kenal sama kamu ya. Kamu iya, berbagi kak, banyak hal. Terakhir nih, kalau bisa menggambarkan diri seorang Rinji dalam 3 kata, kamu bakal menggambarkan Rinji itu apa?
4: Rinji yang kuat.
3: Kuat.
4: Rinji yang mandiri.
3: Mandiri.
4: Dan Rinji yang hebat untuk asik, diri sendiri.
3: Iya. Tepuk tangan. Rinji yang kuat, hebat, dan mandiri. Dan semoga semua inspirasi yang sudah kamu bagikan ini juga menjadi berkat ya buat teman-teman yang udah dengerin kita iya, pagi hari ini, bahwa ketika kamu mau, kamu bisa berjuang dan mencoba. Dan tidak ada salahnya ya untuk menjalani beberapa hal iya, dalam hidup ini ya. Karena semua mau fokus mau tidak itu kan tergantung bagaimana kita menjalaninya. Oke, okay, terima kasih Rinji. Salam buat keluarga.
4: Siap,
3: salam
4: kak,
3: buat teman-teman yang di dojo kamu juga.
4: Iya,
3: semoga
4: kak,
3: nanti ada kesempatan lain kalau kamu berkesempatan hadir lagi di sini kita ngobrol. Siapa tahu nanti udah juara PON kayak apa iya, gitu kita
4: amin,
3: undang lagi ya.
4: Iya,
3: salam sehat dan sukses iya, untuk kamu. Akhir kata teman Pre 2, sampai di sini tugas Isak untuk menemani kamu. Rinji juga sudah harus pamit. Kita berharap apa yang sudah Isak dan Rinji bagikan ke kamu teman Pre 2, bintang tamu spesial kita hari ini, bersinergi melalui prestasi dan pendidikan, Rinji Maya Meriana Pakheko, sudah berbagi teman Pre 2, juara 1 Embus Solo Q dan juga juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Semoga inspirasi yang dibagikan Rinji bisa bermanfaat dan membangkitkan semangat kamu juga untuk meraih hal-hal baik, prestasi-prestasi terbaik dalam hidup kamu. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dengerin terus Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu.
2: Pada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.
7: Pro 2 FM.
6: Teman

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Metro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini, teman Pro 2. Jumat 28 Agustus 2026 bersama dengan Isa Octavia. Kita ke informasi pertama, Charlie Ray Jepsen melanjutkan perjalanan untuk album terbarunya Day and Night. Dengan perilis single keempat Motivation, teman Pro 2, 21 Agustus kemarin, dan lagu ini menyusul 3 single sebelumnya, On Fire, On Wires, After All, Don't Leave Me On The Dance Floor, and Day and Night, teman Pro 2. Dan album lengkapnya ini akan dijadwalkan hadir 18 September 2026 mendatang, teman Pro 2, dengan nuansa house Motivation, ngasih refleksi tentang pola yang diwariskan dalam keluarga, dan juga proses membentuk jati diri. Informasi selanjutnya, album soundtrack film animasi K-pop Demon Hunters mencatatkan prestasi gemilang dengan memimpin tangga lagu Billboard Top Soundtrack selama 57 minggu. Hasil ini mendekati rekor pencapaian terlama sepanjang sejarah tangga lagu Billboard Top Soundtracks. Saat ini rekor satu Billboard Top Soundtrack dipegang oleh soundtrack Moana dengan raihan 62 minggu di posisi puncak. Artinya K-pop Demon Hunters yang membuat lagu hits Golden hanya membutuhkan 5 minggu tambahan nih untuk menggeser posisi ini. Yang terakhir, teman Pro 2, Dion Lewis menghadirkan single original terbarunya From Ember to Us to Smoke 21 Agustus kemarin, dan lagu ini menjadi rilisan lanjutan setelah cover Smells Like Teen Spirit dari Nirvana yang ia bawakan pada bulan sebelumnya, sekaligus mengikuti single originalnya Poison yang dirilis pada Juni lalu. Dan lewat lagu ini, Dion Lewis mengeksplorasi rasa kehilangan setelah berakhirnya sebuah hubungan, terutama ketika seorang yang pernah dibayangkan sebagai bagian dari seluruh masa depan justru melanjutkan hidup bersama yang baru. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang. Kita lanjutkan di Santai Siang.

90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Ditemenin sama Isaac Octavian, teman Perdua, kita lanjutin ya di Santai Siang Perdua Hitlist. Teman Perdua kali ini datang dari salah satu penyanyi favoritnya Isaac nih, Jamie Miller, teman Perdua, yang biasanya tuh bikin lagu yang emosional, yang pop ballad, teman Perdua, kayak Here's Your Perfect gitu ya, Wish You. Dan kali ini dia keluar dengan lagu baru berjudul Baby Doll, dirilis 7 Agustus lalu. Dan dia juga jadi lagu yang banyak banget mencuri perhatian karena nuansanya pop yang ringan, catchy, dan tetap mempertahankan karakter vokal Jamie yang emang asik dan tinggi banget gitu, teman Perdua. Udah penasaran sama Baby Doll karena ini lagi rame di media sosial, jadi kamu tuh pasti udah familiar nih sama refnya gitu, teman Perdua. Saya bakal puterin, nanti juga bakalan bisa sambung dengan koleksi terbaru dari Alex Warren, teman Perdua, kemarin dengan rilisannya yaitu Ordinary yang rame banget, teman Perdua. Rescue ini juga jadi berwarna sekali, teman Perdua, dirilis juga 7 Agustus lalu nih, teman Perdua, dan tetap dengan nuansa yang mirip sama Ordinary, megah, elegan, grande, teman Perdua. Dan ini juga menggambarkan lagu yang sosoknya itu jadi seorang yang jadi penyelamat, membawa harapan gitu, dirasa aman. Ini kayaknya cocok jadi lagu wedding nih, teman Perdua. Dua lagu ini saya bakalan puterin, dan nanti juga kalau ada requestan dari kakak Maria dan kakak Noxe yang mau dengerin Sumpah Mati dari Celine Grace. So stay tune ya di Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun Tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeart Radio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Eh, otak.
2: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Penyebutan Cupid biasanya digambarkan sebagai bayi kerupik yang memegang busur dan anak panah. Jauh sebelum orang Romawi mengadopsi dan mengganti namanya, Cupid dikenal oleh orang Yunani sebagai Eros, dewa cinta yang tampan. Cupid merupakan dewa hasrat, kasih sayang, dan juga cinta. Ia merupakan keturunan dari Dewi Venus dan juga Dewa Mars dalam mitologi Romawi kuno. Pada zaman modern ini, Cupid digambarkan sebagai anak kecil dengan panah, busur, dan juga mempunyai sayap. Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan.

0: ramah kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua anak panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk di dalamnya romantisme dan erotisme.
1: Pro 2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa. It's Friday time dan waktunya santai siang kamu untuk Jumat 28 Agustus 2026 ditemani oleh diriku di sini Angela Ivania dari sekarang sampai di pukul 3 sore nanti kita bakal asik-asik Magic Jordan with Two Roads mengawali perjumpaan kita. Apa kabar teman Produa semuanya? Ini anginnya kenceng ya, tapi juga yang pasti tidak menurunkan semangat teman Produa untuk terus menjalankan aktivitas yang kamu lakukan. Apalagi teman Produa juga yang baru aja selesai meeting atau mungkin juga masih dengan pekerjaan yang ada di kampus, yang ada di sekolah. Selamat siang semuanya di tempat kerja, tempat usaha juga. Lagu-lagu asik sampai di pukul 3 sore nanti di 08 11 38 20 90 90. Angel juga nanti bakal spill apa saja sih yang lagi trending saat ini untuk kamu, dan yang pasti teman Produa juga bisa berbagi ya. Aduh, hari ini panas nya luar biasa. Tadi sempat mendung, tapi setelah itu panas lagi nih teman Produa. Mendung panas, mendung panas. Ini yang bisa membuat kesehatan kita juga agak sedikit terganggu ya, apalagi bicara soal daya tahan tubuh. Nah, cepat pulih juga nih untuk teman Produa yang lagi kurang enak badan, yang lagi lesu, yang lagi terbaring lemas di rumah sakit atau juga di rumah. Speed recovery untuk semuanya, pulih kembali dan yang pasti bisa kembali beraktivitas. Mungkin nanti di hari Senin kita tarik badan dulu yang panjang. Oke, teman Produa, kali ini Angel mau hadirkan dari koleksi terbaru Rex Orange Country with Daniel Sheshar yang lagi trending ya, with Indecisions di Produa FM Kupang siang ini.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Teddy Aditya, jangan berubah. Nah, ada kabar terbaru teman Pro 2 dari Bruno Mars yang menambahkan 26 jadwal konser stadion baru nantinya di benua Asia, Australia, New Zealand ya pada tahun 2027 tahun depan plus satu tanggal kelima di Meksiko. Dan yang pastinya dalam konser bertajuk The Romantic Tour ya teman Pro 2, rangkaian terbaru ini kian memperpanjang jadwal tour yang memang sudah luas sekaligus menghadirkan dua bintang tamu. Untuk leg internasionalnya seperti Thailand, teman Pro 2 yang akan tampil sebagai guest house ya teman Pro 2 special guest di seluruh jadwal Australia dan New Zealand. Sementara Anderson .Paak hadir dengan DJ Peewee di setiap show yang diumumkan. Tapi sayang banget ya teman Pro 2, kalau dari Asia nanti bakal dibuka dari Senin 4 Januari di Jepang, kemudian ke Australia, setelah itu ke Selandia Baru, ke Singapura, Bangkok, ke mana lagi nih, Hong Kong, Manila, dan di Korea. Agak sedih dia melewatkan Jakarta sebagai salah satu titik tour The Romantic Tour 2027, tapi gak apa-apa, karena yang pastinya teman Pro 2, kamu juga bisa, udah bisa ya memesan tiket dari 2 September dan penggemar juga wajib mendaftar paling lambat 30 Agustus karena sebelum penjualan umum yang bakal dibuka pada 4 September mendatang. Dan situsnya juga tinggal di update aja. Seru juga karena nanti di tahun 2027 banyak nih artis-artis baik mancanegara dan juga nasional yang pastinya kembali akan hadir di Indonesia dengan menjalankan rangkaian tur mereka.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Hari Minggu juga dijadikan sebagai hari libur oleh sebagian negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dari 7 hari yang ada, lantas mengapa hari Minggu yang dipilih? Orang-orang yang hidup pada zaman Romawi kuno yakin jika hari Minggu adalah hari yang baik untuk menjalankan ibadah. Oleh sebab itu, pada hari Minggu, mereka tidak menjalankan aktivitasnya alias libur. Kebiasaan bangsa Romawi menandai hari Minggu dan hari penting lainnya dengan warna merah juga menyebar ke wilayah kekuasaannya termasuk Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, para pekerja juga diberi jatah libur pada hari Minggu. Alhasil, tradisi libur di hari Minggu terus bertahan dan berlaku sampai sekarang.
9: FM. Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan...
10: Mein Leben zieht an mir vorbei. Abgestumpft, lauf auf Autopilot. Alles raubt mir die Aufmerksamkeit. Werde nicht mehr high, aber Augen sind tief rot. Ich Idiot. Ich muss dringend was verändern.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan Stevens terpilih sebagai pemeran utama dalam serial RoboCop terbaru yang tengah dikembangkan oleh Prime Video. Tapi teman Pro 2, Stevens nantinya akan memerankan Alex Murphy sekaligus alter egonya RoboCop, seorang polisi yang diubah menjadi cyborg. Nah, serial ini juga mewujudkan adaptasi terbaru dari waralaba film RoboCop milik MGM dan diharapkan bakal digarap oleh Peter Octo sebagai showrunner-nya. Dan yang pastinya dalam serial ini, sebuah konglomerat teknologi raksasa meyakinkan sebuah kota untuk menggunakan robot canggih ya sebagai bagian dari sistem kepolisian, tapi teknologi tersebut bukan sekedar mesin biasa. Jadi robot yang bakal ditanam dengan kesadaran Alex Murphy yang pastinya kemudian menjadi titik penting dalam cerita, terutama ketika teknologi, identitas manusia dan kepentingan perusahaan mulai saling berbenturan.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

jam istirahat, makan siang, menunya apa nih teman Produa? Kalau Angel pengen banget menu makanan Bali, aduh, dari ayam betutu sampai babinya. Enak ya babi crispy kalau dari Bali tuh khas banget. Nah teman Produa, kali ini Angel mau spill makanan Bali yang kayaknya wajib dicoba. Apakah di Kota Kupang udah ada? Mungkin ada beberapa ya. Salah satunya adalah ayam betutu yang dibuat dengan ayam utuh yang diisi base genep. Ini merupakan bumbu khas Bali yang terdiri dari 15 jenis rempah dan bahan aromatik. Dan yang pasti ayam dimasak dan dipanggang atau dikukus dalam kurun waktu berjam-jam hingga dagingnya tuh empuk tender ya teman Produa. Dan selain itu bumbunya juga meresap sampai ke tulang ayam. Nah ternyata kalau mau dibilang ayam betutu ini juga biasanya merupakan makanan yang kerap juga disajikan dalam upacara adat. Ada juga nih teman Produa yang namanya sate lilit. Sate lilit ini terbuat dari daging ayam atau daging ikan ya, yang dirajang atau dicincang halus, kemudian dicampur dengan parutan kelapa, santan, dan bumbu khas Bali. Jadi yang pasti sate lilit ini biasanya dililitkan ke batang serai atau bambu, dan penggunaan batang serai ini juga memberikan aroma khas yang makin dibakar makin keluar ya aromanya. Dan yang pasti sate lilit ini juga menjadi salah satu makanan yang ya fenomenal juga nih kalau dari menu-menu masakan Pulau Dewata. Apalagi next ada lawar dan masih banyak lagi di Pro 2 FM Kupang untuk siang ini. Untuk

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

makanan Bali yang enak selain sate lilit, ayam betutu apalagi? Yang pasti lawar. Ih, lawar Bali tuh emang endul ya teman Pro 2. Memang betul-betul endul karena bumbunya tuh, rempahnya tuh rempah banget. Iya, biasanya kalau lawar Bali itu terbuat dari campuran sayuran umumnya yang kayak kacang panjang, parutan kelapa yang dibumbui daging cincang, dan masakan ini biasanya bercita rasa pedas, gurih, harum dan kayak akan bumbu ya. Tapi yang pasti lawar ini biasanya ada juga yang dicampur dengan darah. Tapi ya ada juga yang enggak. Kemudian nasi jinggo. Kalau di Kota Kupang banyak ya nasi jinggo yang memang dijual juga oleh masyarakat atau orang Bali. Ya pastinya nasi jinggo ini dilengkapi dengan tempe, mie goreng, ada apalagi sambal serundeng, iya, ayam suwir, dan dibungkus dengan daun pisang yang ukurannya kecil, wangi, yang pasti menambah kenikmatan ketika kita memakannya karena ukurannya kecil. Makanya nasi jinggo ini cocok untuk teman nongkrong ketika lapar atau begadang ya. Iya betul, untuk anak kos juga. Dan yang terakhir teman Pro 2 adalah nasi campur Bali yang komplit teman Pro 2. Nah uniknya kalau di Bali memang setiap rumah makan ini punya versi nasi campur masing-masing. Jadi kita pasti bisa menemukan rasa baru di setiap warung nasi Bali, baik itu langsung di Pulau Dewata atau nasi Bali yang ada di Kota Kupang sendiri ya. Jadi yang pasti teman Pro 2 itulah rekomendasi makanan khas Bali yang memang wajib untuk dicoba, apalagi makan siang seperti saat ini.

0: walk, walk, walk in the rhythm of the night. That's when the secrets come to light. Girls talk. Get 'em.
1: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda?

0: Dek, kamu lagi nonton apa?
1: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Setelah ini ada Produa Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Selamat siang, gimana? Udah makan siang? Udah kenyang? Atau mungkin juga masih icip-icip? Makanannya banyak? Atau baru mau masak makan siang? Selamat menikmati kebersamaan teman Produa, apalagi di hari Jumat kita ya, untuk 28 Agustus 2026. Stay tune terus, Angel bakal balik lagi dengan menghadirkan informasi terbaru dari dunia olahraga apa aja di Produa FM Kupang siang ini, yang pasti kamu pantengin terus.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau ada
0: Rizky Febian, Alamat. Jaya 80 terakhir kali.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu Mahalini, bawa dia kembali dalam Produ Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Salam olahraga teman Produ. Kita ketemu lagi di setiap hari dari pukul 1 hingga pukul 2 siang. Produ Sport hadir, informasi kita awali dari klub Arab Saudi. Al Hilal selangkah lagi akan mendapatkan tanda tangan penyerang timnas Inggris Ollie Watkins, sebab klub rival sekota Al Nazar ini akan membelinya dari Aston Villa pada bursa transfer musim ini. Teman Pro 2, Al Hilal ingin mempertajam serangan lini agar mampu merebutkan gelar juara Saudi Pro League 2026-2027, di mana Ollie Watkins menjadi target utama pertama klub bertujuk Al Zaim ini ya. Dan yang pastinya Al Hilal juga telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa. Menurut laporan tersebut, Aston Villa telah menerima tawaran terakhir dari Al Hilal sebesar 58,4 juta euro atau sekitar 1,20 triliun rupiah. Ya, ditambah dengan bonus sebesar 2 juta euro atau sekitar 41 miliar rupiah. Wow. Jadi yang pasti tawaran ini disetujui oleh The Villans. Watkins dijadwalkan akan berangkat ke Arab Saudi pada pekan ini sebab mantan penyerang Benford ini hanya ingin bergabung dengan Al Hilal pada musim panas saja. Tapi yang pasti meskipun Aston Villa akan kehilangan Ollie Watkins, tim besutan Unai Emery ini juga telah mengincar Nicholas Jackson sebagai penggantinya, dan Aston Villa makin mendekati kesepakatan dengan Chelsea untuk memboyong Nicholas Jackson di angka 65 juta pounds atau sekitar 1,56 triliun rupiah. Fantastis ya teman Pro 2. Nicholas Jackson tampil impresif bersama Bayern Munchen pada musim lalu dengan torehan 11 gol, 4 assist dan 34 penampilan. Tak ayal Jackson berperan dalam keberhasilan Bayern merengkuh gelar juara Bundesliga dan di FB Pokal. Ya, teman Pro 2. Jadi ditunggu saja. Ini kelanjutannya bakal ramai juga nih.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Billie Eilish di Pro 2 FM Kupang siang ini. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini Angel juga punya informasi menarik. Apa nih menariknya ya? Menariknya ini terkait dengan apa? Terkait dengan Max Verstappen yang akan balapan melawan 100 pembalap dari posisi terakhir dalam ajang Karting Live di Silverstone, teman Pro 2 ya. Jadi Max Verstappen akan menjadi bintang utama dalam ajang spesial yang disiarkan langsung bertajuk Max versus 100 di Silverstone pada 16 September mendatang. Juara dunia Formula 4 kali ini akan menjadi pembalap yang memulai balapan dari posisi paling belakang dalam grid berisi 101 kart dan berusaha menyalip 100 pembalap lainnya. Nah, para pesertanya merupakan perpaduan ekletik dari para atlet nasional, influencer ternama, dan penggemar terpilih. Jadi balapan yang sebelumnya pernah juga terjadi, ini akan disiarkan secara langsung, secara global melalui Disney Plus dan aplikasi ESPN dengan komedian Inggris Mo Gilligan yang bakal memandu acara tersebut ya teman Pro 2. Nah ini khususnya penonton yang ada di Amerika Serikat yang pengen nonton, nah ini juga bisa menyaksikan tayangan tunda di ESPN 2 pada hari yang sama. Enak banget ya, kapan sih kita bisa gini? Tapi yang pasti teman Pro 2, kompetisi kolosal ini juga membawa Max Verstappen kembali ke

ini balapannya kan seru banget ya, dia bakal, apakah dia bisa menyalip semuanya 100 orang ini atau bakal dikalahkan juga nih nantinya.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu. Tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya, yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku, bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi

0: antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
1: Giliran kamu untuk bersih.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

Kamu lagi mendengarkan koleksi Ghea Indrawari 1000 kali di Pro 2 FM Kupang dalam rangkaian Santai Siang. Teman Pro 2, ada informasi menarik juga dari Xbox dan IKEA yang resmi mulai menggoda koleksi kolaborasi furniture gaming dan aksesoris rumah tangga yang akan segera hadir atau diluncurkan. Teaser yang beredar di media sosial dari kedua merek tersebut memberi bocoran kolaborasi antara desain perabot rumah Kaswedia dan perangkat keras gaming. Dari video teaser awal di Instagram menampilkan sejumlah dekorasi rumah yang memang terinspirasi dari Xbox ya teman Pro 2. Ini salah satunya yang mencuri perhatian adalah bantal hijau terang yang berbentuk D-pad controller Xbox serta benda yang lebih besar dari bentuk stick analog raksasa dengan lingkaran luar yang mengkilap yang dapat difungsikan sebagai bangku atau meja kecil. Jadi yang pasti teman Pro 2, rangkaian ini melanjutkan kiprah IKEA yang sebelumnya di kategori furniture gaming sekaligus menambah jajaran produk gaya hidup berlabel Xbox mereka. Jadi koleksi yang dirancang bersama ini bakal diperlihatkan secara lengkap untuk pertama kalinya di stand Xbox selama Gamescom ya. Dari 26 hingga 27 Agustus. Udah lewat sih kalau kita yang ada di Indonesia, tapi kalau di Amerika kayaknya belum ya. Nah, seperti itu teman Pro 2. Dan yang pasti ini juga menyasar untuk para gamers teman Pro 2. Dan rangkaian hasil desain bersama ini debut di booth Xbox selama Gamescom berlangsung.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa di setiap uang rupiah selalu ada gambar wajah pahlawan Indonesia? Adanya gambar pahlawan nasional dan atau presiden sebagai gambar utama di bagian depan rupiah ternyata sudah diatur oleh undang-undang. Tokoh yang gambarnya akan dicantumkan juga ditetapkan atas keputusan presiden. Tak hanya itu, ternyata gambar pahlawan dalam rupiah ada ketentuannya loh. Pertama, uang koin maupun uang kertas tidak boleh memuat tokoh yang masih hidup. Kedua, penggunaan gambar pahlawan nasional harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Selain bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan Indonesia, penggunaan gambar pahlawan nasional diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gimana? Sudah hafal sosok pahlawan di tiap uang rupiah?
5: Pro 2 FM.

FM ku Bang Teman Terbaik ya. Dan satu informasi untuk akhir kebersamaan kita dalam rangkaian Pro 2 Sport ya di siang hari ini. Angel juga punya informasi dari mana nih teman Pro 2? Ini dari Jose. Okelah. Jose Mourinho yang yakin katanya Kylian Mbappe ini bakal masuk buku sejarah Real Madrid. Waduh, ada apa ini ya? Teman Rodua, pelatih Real Madrid Jose Mourinho merasa yakin kalau Kylian Mbappe bakal masuk ke dalam buku sejarah Real Madrid mengingat penyerang asal Prancis ini terus menunjukkan ketajaman di lini serang Los Blancos. Tentu saja, karena yang paling terbaru Mbappe baru saja mencetak hat-trick ya untuk Real Madrid dalam kemenangan 4-1 atas Real Sociedad pada pertandingan Jornata kedua La Liga pada hari Kamis kemarin. Nah, dalam pertandingan tersebut ketiga gol Mbappe tercipta di menit ke-40, 60 dan 80. Dari hat-trick tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi penyerang usia 27 tahun ini untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027 ya, teman Pro 2. Dan yang pasti dengan kemenangan telak atas Real Sociedad membuat Real Madrid kini memuncaki klasemen La Liga dengan koleksi perolehan 6 poin dari kedua pertandingan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah

0: lampumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkanmu.
0: Oh Tuhan, tolong. Mahalini,

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Young Lex and Gamaliel Slow. Di hari Jumat ini, meskipun tetap ya teman Radio harus lebih aktif, tapi mungkin agak sedikit slow respon, menyingkapi urusan kantor. Tapi kalau urusan kantor numero uno ya harus fast respon. Kalau teman Radio sendiri gimana? Hari Jumat bagusnya fast respon ya, tetap beraktivitas seperti biasa meskipun dilakukan dari mana aja, atau ya udahlah ya kerja oke. Intinya selesai. Boleh lah sampai di pukul 3 sore ini Angel juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi dari dunia showbiz untuk teman Pro 2. Ini banyak banget sih kalau mau dibilang apa yang lagi terjadi, banyak teman Pro 2. Masih Angel tuh kayak sedih banget ya. Di bulan Agustus ini mendapatkan banyak sekali pesohor-pesohor dunia, baik itu pemain film, penyanyi, sutradara seperti Eugene Panji juga ya. Sutradara musik asal Indonesia yang melahirkan banyak sekali ide-ide brilian, juga menghembuskan nafasnya di bulan Agustus ini. Iya ya teman Rodua, kayak sedih aja. Dan entah mengapa kok bisa ya di bulan Agustus ini, selain kabar bahagia kita juga mendapatkan kabar duka cita. Anyway, kalau bicara soal kabar duka cita, dalam beberapa hari ini kayak hari yang beruntun ya, dari kematian Dolly Parton, bahkan juga sebelumnya banyak artis pesohor dunia juga yang menghembuskan nafas terakhir mereka di bulan Agustus ini. Ada kabar terbaru teman Pro 2 dari Dolly Parton yang meninggalkan warisan lagu My Place in History yang nantinya bakal dirilis pada 2046. Wow. Jadi katanya lagu ini baru akan bisa dibuka pada hari ulang tahunnya yang ke-100 di tahun 2046 ya teman Pro 2. Nah, sebelum meninggal, sang mendiang Dolly Parton juga telah menyiapkan sebuah lagu My Place in History yang direkamnya pada tahun 2015 silam bertepatan dengan dibukanya Dreammore Resort. Jadi Dolly Parton sendiri merekam lagunya dalam sebuah CD yang dimasukkan ke dalam Dreambox dan nantinya baru bisa dibuka ya, tepat di hari ulang tahun ke-100 yaitu 19 Januari 2046. Ya kita berdoa aja, pokoknya semuanya pejuang rupiah sehat-sehat semua, umur yang panjang, dan yang pasti kita juga merespon segala sesuatu tuh ya, kalau overthinking nanti bawaannya jelek untuk tubuh juga ya. Intinya adalah mari bersemangat, jangan sampai rapuh.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pahlawan kita berjuang di medan perang. Sekarang, kita berjuang di medan yang berbeda. Melawan hoaks, melawan rasa malas, melawan perpecahan. Senjata kita, kreativitas, ide-ide cerdas, dan rasa bangga jadi anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu suara, satu bendera, satu tujuan. Generasi muda, saatnya aktifkan mode perjuangan. Buktikan kalau Indonesia bisa. Merdeka, sekarang dan selamanya.

Darn, yang merupakan salah satu koleksi yang terakhir juga ya teman Pro2 yang dibawakan oleh Natalie Imbruglia di Pro2 FM Kupang, sambil menemani kamu-kamu yang lagi sementara beristirahat atau juga mungkin yang masih sementara ikut Zoom meeting, ikut rapat, atau juga mengerjakan tugas-tugas di siang hari ini ya. Ada satu informasi yang cukup buat kita geger nih di siang hari ini. Apa itu? Ini terkait dengan Ardhito Pramono, teman Pro2 yang menggugat Sony Music. Jadi persoalan pembayaran royalti atas karya musik akhirnya membawa atau menyeret nama Ardhito Pramono ke jalur hukum. Musisi tersebut, Pro2, ini mengajukan gugatan secara perdata terhadap Sony Music Entertainment Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara yang berkaitan dengan dugaan wan prestasi. Aduh. Yang pasti kalau dari juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bidang Perdata ya membenarkan adanya perkara tersebut. Jadi gugatan Ardhito ini katanya disebut berkaitan dengan kewajiban Sony Music dalam mengelola hak ekonomi dan karya-karya sang musisi. Nah, dugaannya enggak dilaksanakan kewajiban tergugat ini dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atau hak ekonomi atas karya penggugat, seperti itu teman Pro2. Karena kalau dari pihak Ardhito Pramono juga persoalan yang dipermasalahkan ya, maksudnya ini tidak hanya menyangkut royalti yang belum diterima teman Pro2, tapi juga ada sejumlah transaksi dan penggunaan karya Ardhito yang masih menjadi bagian dari gugatan tersebut ya. Jadi ditahan royalti lagunya ini sejak 2023, dan alasan yang diberikan untuk penahanan tersebut dinilai tidak punya dasar oleh pihak Ardhito, gitu teman Pro2 ya. Nah, pihak Ardhito juga menduga pemberian izin kepada Sony Korea ini kebutuhan sinkronisasi di Korea Selatan juga masuk dalam persoalan yang digugat ya, karena penggunaan beberapa lagunya yang masuk dalam serial televisi Korea Selatan tanpa adanya pembayaran royalti langsung kepada dirinya. Wah, ini juga disorot akhirnya ya, belum ada keterbukaan ternyata teman Pro2.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

so much karena sudah nonton video lirik gue yang judulnya Terakhir Kalinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan jangan lupa dengerin terus lagu gue Terakhir Kalinya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.
2: RRI sini, Digital sini, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pro 2 FM,

Janet Jackson, Doesn't Really Matter di Pro 2 FM Kupang untuk siang hari ini. Ada kabar terkait dengan harga tiket konser Big Bang World Tour di Cosmos Jakarta 2027. Big Bang dipastikan bakal menggelar konser di Jakarta International Stadium dari 16 Januari 2027 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dalam rangkaian tour mereka yang bertajuk Big Bang World Tour XX Cosmos in Jakarta. Yang pastinya kabar ini juga tentu menjadi hiburan tersendiri ya bagi para VIP di seluruh Indonesia, mengingat memang terakhir kali Big Bang mengadakan konser di tanah air pada 1 Agustus 2015 ya. Dan dari promotor PK Entertainment juga telah merilis harga tiket. Ini lengkap dengan tempat duduknya ya melalui Instagram pada hari Jumat 28 Agustus hari ini, dengan rentang harga mulai dari yang paling murah tuh 1.550.000 untuk kategori cat 7 ya. Dan yang paling mahal itu ada yang 6,5 juta juga ya teman Pro 2. Jadi yang pastinya teman Pro 2, pendaftaran Big Bang VIP membership juga dibuka mulai 7 sampai 11 September 2026 dan dilanjutkan pre-sale membership pada 17 September mendatang. Presale kalau dari Bank BCA juga pada 18 September teman Pro 2. Jadi penjualan umum sendiri bakal dimulai pada Minggu 20 September 2026. Wah, siap-siap nih war tiketnya.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau ada
0: Rizky Febian, Alamat
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Tepat di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, teman Prodo mendengarkan info sore bersama saya Angela Ivani yang menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia showbiz internasional untuk Jumat 28 Agustus 2026. Kita awali informasi sore ini, Skrillex milik Justin Bieber kembali menjadi sorotan lewat teaser terbaru setelah Justin Bieber membagikan tampilan perangkat audio Skrillex yang nantinya bakal segera hadir di Instagram. Unggahan perdana tersebut menampilkan MP3 ringkas bergaya Y2K lengkap dengan earbud berkabel bercahaya dan headphone ya teman Produa. Dari teaser yang dibagikan di media sosial, perangkat genggam yang dirancang untuk mengikuti lekuk tangan ini menjadi pusat perhatian karena fungsinya sebagai pemutar MP3 bernuansa retro, dan perangkat berwarna cerah ini bakal dilengkapi dengan layar khusus serta tombol fisik untuk memutar kembali, maju cepat, dan navigasi arah serta logo Skrillex yang menonjol. Kemudian kita juga punya informasi dari sutradara James Gunn resmi mengkonfirmasi kalau proses syuting utama untuk film Superman Man of Tomorrow telah rampung. Ya teman Rodua, jalan ceritanya akan memaksa Superman versi David Consuelo untuk bekerja sama dengan Lex Luthor versi Nicholas Holt demi menghadapi Brainiac. Film layar lebar DC yang akan datang ini dijadwalkan resmi tayang di bioskop pada 9 Juli 2027. Dan informasi terakhir kita dari Rupert Grint, nantinya akan kembali memerankan Ron Weasley setelah 15 tahun dalam Harry Potter ya teman Produa, untuk pertunjukan terbatas di Broadway. Jadi aktor tersebut akan membintangi Harry Potter and the Cursed Child di Lyric Theater pada 2 Februari hingga 30 Mei 2027. Penjualan awal tiket untuk pertunjukan selama 17 minggu ini nantinya akan dimulai pada 1 September mendatang setelah registrasi online. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita melangkah dalam acara selanjutnya. Ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
3: Sore ceria with Pro 2.

Dari koleksinya The Chunk Shooters, Hijrah ke London. Nah, apalagi untuk teman Rodua yang lagi merindukan orang-orang terkasih, rindu orangnya, rindu momennya, rindu kebersamaan, dan rindu apa juga yang telah dilalui. Pokoknya rindu semuanya ya, paket komplit teman Rodua. Angel udah siap akan menemani teman Rodua di segmen selanjutnya dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Pas banget ini cuaca di Kota Kupang kalau dari tadi ya di siang panasnya magnyoso luar biasa, tapi kalau sekarang udah mulai cuacanya enak ya teman Rodua, ini membuat kita punya semangat untuk kayaknya cus kemana nih, jalan-jalan kemana, ke Kabupaten Kupang kah atau mungkin juga mau ke Soe, tapi harusnya dari pagi tadi ya. Mungkin ada juga dari antara teman Rodua yang udah mau pulang atau baru mau jalan-jalan, selamat sore aja. Yang pastinya lagu-lagu asik masih akan terus Angel hadirkan. Ya, dari The Chunk Shooters, kemudian juga The Fly, terbang. Mau terbang kemana ya? Kira-kira teman Rodua. Tapi sayang banget, nanti mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember, nggak ada lagi ya teman Rodua yang namanya hari libur. Jadi 4 bulan yang tersisa di tahun 2026 ini ya, harus kita jalankan dengan lapang dada. Ya, kalau nggak lapang dada apa dong ya? Nggak apa-apa ya teman Rodua, meskipun nggak ada hari libur kan masih ada cuti atau mungkin juga izin, bolehlah ya. Oke, next kali ini bukan aja sejumlah informasi tapi juga nanti Angel bakal sisip dengan drama, ada podcast, ada banyak ya hiburan-hiburan di Pro 2 FM Kupang menemani santai kamu, santai siang. Udah selesai maksudnya rangkaian sore ceria kamu yang masih bersantai, yang baru bangun dari tidur siang. Enak ya tidur siang, apalagi kalau misalnya hari ini teman berdua juga dari rumah aja. Jadi biasanya tuh kita udah menyelesaikan lah pekerjaan kita dari pagi sampai siang, mungkin sebelum atau sesudah makan siang, dan setelah itu kita tarik badan untuk istirahat. Rindu ya kalau udah dewasa, udah besar, rindu yang namanya tidur siang. Tidur siang yang nyenyak banget. Oke deh kalau gitu, masih dengan lagu-lagu asik, stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Jadi sore hari ini untuk wilayah Kota Kupang yang cerah berawan, agak sedikit silau ya, udah silau lagi ya teman Pro 2. Tapi kalau di depan Tompelo 8, ih cakep banget. Kayak mau bajalan, bajalan di mana? Mungkin di pantai kok, atau mau pi taputar di mana kok? Ah, lebih enaknya kayak gitu ya teman Pro 2. Intinya adalah healing dulu, karena besok juga Sabtu dan Minggu. Ini merupakan hari-hari terakhir kita di bulan Agustus ini. Masih ada hari Senin yang tersisa, tapi rasanya Senin yang menyenangkan juga ya teman Pro 2. Karena bukan aja kamu yang udah gajian, tapi juga udah siap untuk menyambut bulan September, Oktober, November, dan terutama Desember. Oh iya, teman Pro 2, selain ini Angel juga bakal menghadirkan mini drama ya untuk teman Pro 2. Tapi kita update dulu boleh ya. Ini terkait dengan gempa yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur ya, teman Pro 2. Jadi kita update juga kalau informasi terakhir. Oke, Angel lihat dulu nih. Ini informasi terakhirnya yang didapatkan dari pagi tadi ya. Update gempa bumi susulan dari gempa bumi Flores magnitudo 7,7 hingga 28 Agustus dari pukul 5 pagi tadi ya. Total gempa bumi susulan yang dirasakan sebanyak 152. Magnitudo terbesar adalah 6,2 dan magnitudo kecil 2,2. Jadi dari grafik peluruhan memang mulai nampak pola penurunan ya, sehingga gempa susulan diperkirakan masih berlangsung sekitar 3-4 minggu. Peluk untuk semua masyarakat teman-teman yang ada di Flores dan sejumlah wilayah di Indonesia juga masih menghadapi dampak bencana. Kalau dari BNPB sendiri mencatat gempa bumi yang berkekuatan 7,7 M ya teman Pro 2 hingga 27 Agustus kemarin menyebabkan 111 orang meninggal dunia dan 1.678 orang luka-luka dan sebanyak 179.037 orang masih mengungsi. Sementara itu sebanyak 81.436 rumah dilaporkan mengalami perusakan ya, kerusakan teman Pro 2. Nah, kalau dari BMKG juga mencatat total gempa sudah terjadi 7.259 gempa susulan sejak gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus kemarin teman Pro 2. Ini bukan aja gempa tapi juga karhutla yang turut menimbulkan dampak kesehatan terhadap masyarakat ya teman Pro 2. Apalagi kasus ISPA di Kalimantan Barat. Teman Pro 2 Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga. Mari kita berdoa, tapi bukan aja doa, tapi actionnya kita juga nih teman Pro 2. Yang pasti adalah sekarang kita menyorot bukan saja, ya masih juga menyorot terkait dengan gempa, persoalan yang ada di Nusa Tenggara Timur, tapi juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini. Paling sebel ya, jujur aja ini yang bakar-bakar, udah tahu angin kencang tapi masih dengan percaya diri untuk membakar lahan. Ada alasan sampah, ada alasan juga membersihkan ladang, membuka ladang dan lain sebagainya. Nah, ini yang berakibat pada negara kita sekarang juga lagi disorot gempa, bencana dan juga terkait dengan karhutla.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kampung Pro 2 masih menemani sore ceria kamu untuk saat ini. Angel juga punya satu informasi dari Badan Pusat Statistik ya, yang baru saja merilis hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025. Dan dalam hasil survei tersebut, dari Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono yang menyebut, ini untuk pertama kalinya Indonesia secara resmi memasuki fase aging population, yaitu ketika proporsi penduduk yang lansia ini mencapai 11,97% dari total penduduk yang ada. Teman Pro 2, terdapat sekitar 25,17 juta keluarga atau sekitar 33,98% ya di tahun 2025 dari seluruh keluarga yang terdata memiliki setidaknya satu orang anggota lansia. Apakah benar? Iya, bisa saja karena ini kan udah di ini ya sensus ya oleh BPS sendiri, dan kondisi aging populasi ini menandai perubahan struktur demografi yang juga otomatis akan mempengaruhi kebutuhan layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga dunia kerja. Dan salah satu dampak yang diperkirakan semakin terasa adalah bertambahnya jumlah generasi sandwich teman Pro 2. Ini kelompok produktif seperti Angel, kamu, dan juga teman-teman Pro 2 lainnya yang harus membiayai dan merawat dua generasi sekaligus, yaitu Gen Alpha yang masih menjadi tanggungan, dan Boomers ya, dan Gen X yang memasuki usia lanjut. Jadi teman Pro 2, seseorang ini idealnya membiayai masa tuanya melalui tabungan dan aset yang dikumpulkan selama usia produktif. Nah, tapi pada negara berkembang seperti Indonesia, cakupan sistem pensiun ini memang belum menjangkau seluruh masyarakat ya, seluruh pekerja ya, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, sehingga fenomena ini juga perlu diantisipasi sejak sekarang karena akan menjadi tantangan sosial, terlebih ya pasti ekonomi dalam beberapa dekade ke depan.

Dan teman Roy 2 di pukul 4 sore nanti Angel juga bakal menghadirkan siaran kembali Angel bersama teman-teman dari PGA APA GBI NTT. Dengerin terus Pro 2 FM Kupang dengan siaran inspirasi sore ini ya. Stay tune terus.

90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tomelo Lamanoe Bobo, Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna di setiap Jumat sore ini dari pukul 4 hingga pukul 5. Kita punya talk space bersama dengan PA GBI NTT yang pastinya di sore hari ini Angel tidak sendiri. Karena nantinya selama 1 jam ke depan ya, teman Pro 2 juga bakal ditemani oleh Kak Anugrah Otepa, kemudian juga ada Ibu Hani Bingu, SEMM, dan Karolan Ignatius Johanan Justin SCHGR ya, dan Kak Steven Barreto yang bakal membahas terkait dengan Merdeka and Now What. Asik sekali. Kalau gitu langsung aja Angel mau menyapa dulu ke empat bintang tamu kita di sore hari ini. Shalom.
2: Shalom.
1: Shalom. Selamat sore, apa kabar?
2: Puji Tuhan,
1: luar biasa. Tuhan. Baik, ya, luar biasa. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Merdeka.
1: Merdeka, ya. Oke, kakak-kakak, terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Angel senang sekali. Ini kalau boleh tahu, ini Angel panggilnya Kak Hani atau Ibu Hani? Kak Hani, ya, boleh ya. Kak Hani, Kak Rolan, Kak Seven, dan tentunya Kak Anugrah. Boleh dong memperkenalkan diri dan dari gereja mana nih, GBI mana nih di Kota Kupang? Silakan, Kak.
2: Ya, perkenalkan, salam semuanya teman-teman Pro 2. Saya Anugrah Otepa dari gereja GBI Bunga Bakung Fatokoa. Terima kasih.
1: Bunga Bakung Fatokoa, ya. Luar biasa.
4: Halo, selamat sore teman-teman RRI Pro 2. Saya Stephen dari gereja GBI Bunga Bakung Fatokoa.
1: Oh, sama nih ya. Kemudian?
5: Selamat sore semuanya, saya Roland. Sama sih, gerejanya sama GBI Bunga Bakung atau Koa, ya.
6: Oke. Shalom, selamat sore rekan-rekan Pro 2 RRI. Perkenalkan, saya Hani Bingu, saya juga jemaat di GBI Bunga Bakung atau Koa.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi semuanya sama dari GBI Bunga Bakung atau Koa, ya. Kabarnya puji Tuhan baik, sehat luar biasa. Apalagi nih, ada kabar sukacita apalagi yang boleh dibagikan sebelum kita bakal bercerita terkait dengan kemerdekaan. Apakah kemarin juga Nyel mau kasih selamat ucapan untuk teman-teman di PA GBI NTT juga yang kemarin menemui hari ulang tahun ya, ya. Ke-54 ya? Keberapa ya, Kak, kalau nggak salah? Iya, 54 ya. Wah, luar biasa. Ini 54 tahun perjalanan untuk pelayanan. Dan sebelum kita bicara membahas terkait dengan kemerdekaan ya.
2: Iya.
1: Ya, sebelum merdeka juga ada beberapa hal yang sampai saat ini masih menjadi trending topic, apalagi di daerah kita sendiri. Ini terkait dengan kejadian memilukan juga saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores, Manggarai, di mana pada tanggal 15 Agustus pada pukul 6 pagi ya, sampai saat ini juga mereka sedang masih mengalami yang namanya gempa bumi yang masih beruntun nih secara berturut-turut. Ada nggak sih dari kakak-kakak semuanya, mungkin apakah kalau dari PAGBI, apa mungkin juga dari gereja kakak juga membuat statement, atau mungkin ada penguatan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sana, ada doa khusus atau seperti apa? Silahkan mungkin mulai dari Kak Hani, Kak Anugrah, Kak Roland, dan juga Kak Steven. Silahkan mungkin apakah ada statement, penguatan, dan lain sebagainya. Silahkan kakak-kakak.
6: Baik, terima kasih. Sejauh ini memang kami turut prihatin sekali dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kami di Flores, khususnya di Dagekeo, Manggarai. Ketika kami beribadah hari Minggu kemarin, memang kami sempat mendoakan, dan setiap hari kebetulan di gereja kami juga ada doa fajar, doa pagi, dan kami akan selalu bawa di dalam doa. Semoga teman-teman di Flores, saudara-saudara semuanya dikuatkan dalam peristiwa ini, dan tetap bisa menjalani hari-harinya dengan baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Itu doa kami, selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga beberapa saudara-saudara di gereja melakukan apa pengumpulan donasi untuk bantuan bagi rekan-rekan saudara-saudara di Flores, dan akan kami antarkan nanti di minggu keempat nanti setelah kapal aman berjalan. Karena mungkin yang kami dengar saat ini kapal feri saja yang mengangkut logistik yang boleh ke sana, jadi kami akan menunggu waktu yang tepat untuk kami mengantarkan bantuan atau donasi dari gereja TBI Bunga Bakung. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Hani. Ya, kakak-kakak lain.
2: Ya, terima kasih. Saya juga Anurotepa berharap untuk saudara-saudara, teman-teman semua yang ada di Flores sekarang sedang mengalami bencana, sehingga lebih kuat lagi untuk teman-teman mungkin yang merantau keluar dari Pulau Flores, yang keluarganya sedang berada di kampung halaman, biar mari kita sama-sama mendoakan dan menguatkan setiap orang tua kita yang ada di kampung halaman untuk lebih kuat lagi, lebih semangat lagi dalam menghadapi hari-hari ke depan lah. Mungkin kita berdoalah sehingga ke depannya atau minggu-minggu berikutnya lebih baik lagi semuanya. Amin.
1: Oke.
4: Kalau dari saya buat semua masyarakat di daratan Flores, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap sukacita. Pokoknya tetap semangat lah, jangan sampai menyerah dengan keadaan. Pokoknya kotong sama-sama berdoa biar badai yang sedang terjadi ini bisa cepat berlalu. Kotong percaya bahwa dibalikin semua pasti ada sukacita dari Tuhan yang luar biasa.
2: Amin.
1: Dan yang pasti kakak silahkan
2: Pak Rohan.
5: Oh iya, kalau saya, kita turut berbela sungkawa. Namanya bencana kita tidak ada yang tahu, tapi segala sesuatu itu Tuhan rancangkan supaya ada sesuatu yang indah di balik bencana itu.
2: Amin.
5: Tetap semangat buat saudara-saudara kita yang ada di Flores. Jangan patah semangat, jangan pernah menyerah. Intinya terus andalkan Tuhan.
1: Sandalkan Tuhan ya, amin.
2: Amin.
1: Luar biasa. Oke, dan yang pasti teman Pro 2 di sore hari ini kita bakal bicara soal Merdeka Nawat. Kita sudah berusia 81 tahun ya negara ya, kita ya. Iya,
2: cukup lama ya.
1: Cukup lama seperti opa-opa ini. Iya, sudah orang tua. Nah, kalau dari Kak Nugrah silahkan, apakah mungkin ada kalau topiknya Merdeka Nawat ini. Kalau dari teman-teman semuanya akan membahas apa nih? Apakah memang terkait dengan kemerdekaan seperti apa? Silakan. Kalau gitu Angel langsung aja lemparkannya kepada Kak Nugrah. Silakan.
2: Terima kasih. Saya sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin perkenalan dulu aktivitas dari kakak-kakak ya, singkat dari mungkin dari Kakak Seven, Kakak Roland sama Kak Hani. Mungkin dari Kak Seven dulu, perkenalan aktivitasnya apa sekarang, bagaimana?
4: Kalau saya sendiri sih ada usaha kecil-kecilan, bisnis di bidang logistik, pengiriman barang dan jasa. Terus sama-sama Roland, terus ada bisnis-bisnis online, jual beli oleh-oleh, seperti madu, pokoknya makanan-makanan khas NTT lah keluar. Itu saja dari saya.
2: Pak Roland bagaimana?
5: Tadi kan sudah dijelaskan, hampir sama sih, logistik, terus ada beberapa usaha-usaha kecil juga, tapi bukan di kota Kupang, di luar kota Kupang. Saya lebih banyaknya ke di kampung-kampung kecil supaya anak-anak muda itu nggak usah merantau.
2: Ya.
5: Mereka menghasilkan sesuatu dari mereka punya tanah sendiri. Itu aja sih.
2: Dari Kani.
6: Oke, baik, kalau saya kesehariannya jadi dosen dan juga mungkin aktif di GB Bunga Bakung, khususnya di pelayanan tim altar. Dengan teman-teman yang mungkin kalau rindu melayani, mari bergabung bersama kami untuk beribadah di hari Kamis bersama pemuda GB Bunga Bakung setiap jam 6 sore. Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Dan teman-teman Pro 2 mungkin sudah dengar perkenalan singkat ya dari kita semua di sini. Dan Malam ini kita kehadiran ada dosen.
5: Sore hari ini, teman-teman.
2: Sore hari ini. Lumayan. Ya, siap. Para sore hari ini kita kehadiran ada ibu dosen, ada bapak pengusaha, ada bapak pendeta juga di sini. Tidak memperkenalkan nama ya. Ini adalah Pak Pendeta. Ya. Jadi sekalian saya memperkenalkan karena ini adalah Bapak Pendeta kita di sini. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Know what? Nah, kalau misalnya kita bahas tentang kemerdekaan di sini sangat-sangat identik dengan yang namanya lomba. Ya, sebagai kita orang Indonesia kan kalau misalnya kemerdekaan itu kan identik dengan lomba, makan kerupuk, ya, ya. Itu kan cukup identik, sangat identik mungkin ya. Di sini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat ibu dosen dan Kak Steven, Pak Roland, bagaimana pendapat tentang kemerdekaan itu secara pribadi? Ya, saya lempar ke Mani dulu.
6: Terima kasih. Kalau saya sih dengar kata merdeka, jujur ya, yang muncul pertama bukan lomba makan kerupuk lagi ya. Karena kalau lombanya sekarang mungkin saya bukan peserta, saya di bagian foto atau komentar. Oke, bagi saya merdeka itu bukan sekedar bebas melakukan apa saja. Merdeka adalah ketika kita punya kebebasan untuk memilih yang benar. Kita bebas punya mimpi, bebas menentukan masa depan, bebas berkata tidak pada sesuatu yang salah, bebas menjadi diri sendiri tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita berpikir, saya belum merdeka karena belum punya uang banyak, belum punya pekerjaan yang bagus, belum sukses. Padahal bisa jadi kita sudah memiliki banyak hal, tetapi pikiran kita masih dijajah oleh rasa takut, gengsi, komentar orang, dan kebutuhan untuk selalu mendapat pengakuan. Jadi bagi saya, kemerdekaan yang paling penting adalah ketika kita bisa berkata, saya tahu siapa diri saya tahu siapa Tuhan saya, dan saya tidak perlu menjadi orang lain untuk memiliki nilai.
2: Cukup dalam ya teman-teman semua. Mungkin karena sebagai seorang dosen, jadi penyampaiannya tuh ya cukup berwibawa ya. Oke, untuk Pak Roland bagaimana?
5: Merdeka.
2: Ya, merdeka.
5: Pertanyaannya sih simpel sih. Malah saya balik tanya sama kawan-kawan, kira-kira diri kita udah merdeka atau belum sih?
2: Wah.
5: Nah, itu.
2: Jawab sendiri
5: kalau,
2: aja ya.
5: Iya, masing-masing jawab sendiri aja. Tapi kalau dari saya namanya merdeka itu bukan saat kita berjuang, itu diperhatikan memang. Tapi bagaimana kita membangun sebuah kemerdekaan itu yang sudah terjadi, sudah merdeka, gimana caranya kita membangun step by step lagi dari umur 1 sampai umur 81 sekarang. Itu yang namanya merdeka. Gimana caranya kita bisa membangun hal yang sederhana dari yang simple, kecil sampai yang besar. Karena Indonesia bukan negara kecil, Indonesia negara besar. Tidak usah Indonesia, dari diri kita sendiri. Benar enggak kita udah merdeka? Dari contoh di gereja kita. Kita benar-benar udah merdeka enggak? Dari kita punya pelayanan, dari kita punya egoistis, dari kita punya segala bentuk aspek intinya dalam gereja itu aja dulu. Kayak gitu sih.
2: Luar biasa ya, Pak Pendeta. Ya, penungguan memang betul-betul penungguan. Oke, untuk Kak Steven bagaimana?
4: Oke, kalau dari beta sendiri, kalau mengenai merdeka itu, mereka secara pribadi itu mungkin sama seperti Kali dan Parola. Kalau kota mereka secara pribadi itu artinya tentang kebebasan. Kalau kota bicara mengenai merdeka artinya kota bebas dari penjajahan, dari keterikatan apapun itu berbicara tentang merdeka. Nah, di sini kalau secara pribadi menurut beta, kotong mau disebut merdeka ketika kotong percaya kepada kotong punya diri sendiri, kalau kotong mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kembali sama seperti yang tadi Dani sudah bilang bahwa berani berkata ya kepada yang benar dan tidak kepada yang salah. Kalau dari beta itu saja, itu yang perlu kotong tanamkan dalam kotong punya diri mengenai kemerdekaan secara.
2: Oke. Terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2. Jadi kemerdekaan itu bukan semata-matanya tentang lomba-lomba saja, tapi ada poin-poin beberapa yang tadi sudah disampaikan dari Kak Hani, Kak Roland, sampai Kak Steven. Nah, kira-kira dari biar lebih enjoy, panggil teman-teman semua saya. Iya. Teman-teman semua bertiga, kira-kira bagaimana pendapat? Mungkin ini langsung sah, beta sonde langsung lempar siapa yang jawab, tapi bagaimana pendapat dari teman-teman semua tuh tentang merayakan kemerdekaan dengan hidup sebagai orang merdeka? Coba.
4: Kalau dari beta, itu jelas-jelas sangat berbeda ya. Okay. Orang yang merayakan kemerdekaan dengan orang yang merdeka. Kalau orang yang merayakan kemerdekaan itu orang yang menunggu apa? Satu momen. Contohnya kemarin kotong Indonesia tunggu 17 Agustus. Kalau orang Kristen tunggu Natal. Hmm. Itu kan momen-momen di mana kotong merayakan. Tapi beda dengan orang yang merdeka. Kalau orang yang merdeka itu setiap hari, bahkan setiap waktu. Kalau menurut beta secara pribadi ya, bagaimana kotong merdeka dalam kotong punya kehidupan setiap hari, dari kotong punya lingkungan, baik keluarga, pertemanan, pekerjaan, bahkan gereja, itu yang harus kotong merdekakan setiap hari kalau menurut beta ya. Karena itu hal yang paling penting untuk kotong punya kemajuan secara pribadi.
1: Luar biasa.
6: Kalau bagi saya merayakan kemerdekaan itu gampang. Pasang bendera, ikut upacara, lomba, foto-foto, kemudian upload di IG dengan caption Dirgahayu Indonesia. Itu selesai. Tapi hidup sebagai orang merdeka itu pekerjaan setiap hari ya. Misalnya kita merdeka tetapi masih diperbudak oleh kemalasan. Kita merdeka tetapi tidak berani berkata jujur. Kita merdeka tetapi hidup kita dikendalikan oleh likes and komentar orang. Ya, kita masih butuh pengakuan nih. Terus saya pasang story kok enggak ada yang like ya. Kayak beban, kayak bete, ya apa?
5: Like. Berharap.
6: Banyak kan orang begitu.
5: Berharap.
6: Itu berarti secara fisik kita merdeka, tetapi secara mental mungkin masih dijajah. Ya. Menurut saya kemerdekaan harus menghasilkan tanggung jawab. Kalau saya merdeka, saya harus menggunakan kebebasan saya untuk menjadi berkat. Kalau saya punya kesempatan belajar, saya belajar sungguh-sungguh. Kalau saya punya talenta, saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, saya tidak pura-pura tidak melihat. Artinya, ketika kita merdeka, bukan saya bebas melakukan apa saja, tetapi saya bebas memilih untuk melakukan apa yang benar.
1: Benar-benar ya. Berbobot.
5: Bobot, bobot.
1: Pak Roland bagaimana?
5: Udah dijawab semua, banyak kan. Tapi satu sih, namanya hidup sebagai orang merdeka itu bukan hanya orang kelihatan euforianya doang, tapi dalam kita punya kehidupan itu tercermin. Kayak kita ini sudah benar-benar merdeka. Banyak yang orang bilang, oh ya saya udah merdeka, tapi ternyata kehidupannya bukan jadi orang yang merdeka. Kayak gitu. Simpel sih. Tapi semoga itu bisa menusuk di hati.
1: Menusuk di hati ya. Seperti jarum. Mungkin pertanyaan ini lebih diarahkan ke Mahani ya, karena sekarang dalam profesinya sebagai seorang dosen. Menurut Mahani sendiri, nanti teman-teman juga berdua bisa memberikan pendapat. Ya, bisa. Menurut Mahani sendiri, apakah generasi muda sekarang, di zaman sekarang ini, sudah merasakan kemerdekaan atau hidupnya sudah merdeka?
6: Saya pikir sudah, tetapi belum sepenuhnya. Generasi muda sekarang punya kebebasan yang luar biasa. Kita bisa belajar dari mana saja, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bisa membangun usaha melalui handphone, bahkan bisa punya pekerjaan tanpa harus selalu berada di kantor. Tapi ada tantangan baru. Dulu mungkin orang dijajah secara fisik. Sekarang anak muda bisa dijajah oleh overthinking, rasa insecure, tekanan sosial. Kalau kita lihat FOMO ya, kadang orang punya barang bagus, kok beta sonde gitu. Jadi kita melakukan banyak hal yang akhirnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan sendiri. Ya, kita nekat melakukan banyak hal untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang orang lain punya. Kebutuhan untuk terlihat sukses dan sebagainya. Kita melihat orang posting liburan, kita merasa hidup kita kok kurang ya. Orang lain punya bisnis, kita ngerasa tertinggal. Orang lain menikah, kita mulai bertanya, Tuhan, kapan giliran saya? Yang jomblo.
5: Tuhan suatur.
6: Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kita gak sadar sih, mereka lagi highlight hidup mereka yang enak-enak saja di depan medsos gitu.
5: Yeah.
6: Satu hari saya pernah diajak untuk menjadi pembicara di salah satu persekutuan mahasiswa Kristen di UCB. Temanya tentang toxic comparison. Ya, hidup kita ini selalu kita bandingkan dengan orang-orang yang ada di media sosial. Mereka kok asik ya liburan, mereka kok pakai tas branded ya, mereka kok keren gitu, sukses jadi pengusaha. Akhirnya kita selalu merasa kurang. Ya, jadi menurut saya generasi muda ini perlu belajar satu hal, jangan biarkan media sosial menjadi ukuran nilai dari diri kita. Nah, kita karena nilai kita tidak ditentukan oleh jumlah followers, jumlah likes, dan seberapa keren kehidupan yang ditampilkan di media sosial. Tapi seberapa kita melihat diri kita begitu berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah tebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjaga diri kita untuk selalu menjadi berkat dan selalu menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Itulah kemerdekaan. Dan generasi muda kalau dia benar-benar menghidupi ini, saya yakin dia benar-benar sudah merdeka.
2: Cukup luar biasa ya. Mungkin karena aktivitasnya Mani ini banyak dengan lingkungan orang muda.
6: Tiap
2: hari ketemu anak muda, mahasiswa. Jadi banyak melihat perkembangan-perkembangan dari setiap anak muda zaman sekarang ya.
3: Kita milenial sama Gen Z.
6: Jauh.
2: Selisihnya cukup jauh nih. Kalau misalnya dari Pak Roland sendiri nih gimana nih pendapatnya, apakah anak-anak muda sekarang, generasi sekarang benar sudah merdeka atau bagaimana? Mungkin sebagai seorang pendeta tuh kan biasa banyak melihat anak-anak muda, bagaimana pendapatnya kayak gitu?
5: Kalau soal merdeka, ya namanya Indonesia merdeka pasti merdeka
2: ya.
5: Seperti yang tadi saya bilang di awal, belum semuanya merdeka dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Itu aja sih. Karena saya berpikirnya begini, apa sih fokus kemerdekaannya kalau misalnya dari kita punya hidup sendiri? Kalau misalnya fokusnya, oh saya udah merdeka dari finansial, contoh ini sederhana aja, bebas, bebas finansial, merdeka dari finansial. Tapi pasti orang muda akan berpikir lagi, kalau saya udah bebas finansial, saya harus merdeka apa lagi? Saya harus merdeka apa lagi? Nah, sekarang kebanyakan orang akan kejar itu, tetapi mereka nggak tahu tujuan hidup itu apa. Banyak orang berpikir, oh tujuan hidup saya bebas finansial, tujuan hidup saya berkarir, tujuan hidup saya jadi CEO gitu ya.
2: Amin.
5: Ya, atau apalagi ya. Tapi sebenarnya kemerdekaan itu simpel aja. Saat kita berbagi sama orang apa yang kita punya, talenta yang kita punya, kita berbagi sama orang, dan orang itu bisa mengembangkan talenta yang kita bagi itu ke orang-orang lain, itu suatu hal yang merdeka. Walaupun nanti orang yang pertama itu tidak dikenal, it's no problem. Yang penting talenta yang dia sudah sebarkan ke satu orang itu dapat berkembang menjadi banyak talenta, dan itu berkembang, itu merdeka namanya, menurut saya ya.
2: Luar biasa ya, Pak Pendeta.
5: Amin.
2: Dari Kakak Seven sendiri bagaimana pendapatnya? Mungkin tadi kan sudah disampaikan dari Ibu dosen, dari Pak Pendeta.
7: Ya, kalau dari beta sih ini sudah cukup jelas, teman-teman. Tapi ini pertanyaan yang memang sedikit menjebak atau menjadi pertanyaan untuk secara pribadi kalau menurut beta. Ini apakah generasi muda hari ini benar-benar sudah merdeka? Nah itu harusnya jawab secara pribadi, karena Kalau menurut beta sendiri, untuk mengukur satu kemerdekaan itu banyak hal yang bisa diukur. Mungkin dari karir anak-anak muda zaman sekarang dan apa nama gengsi-gengsinya anak-anak muda zaman sekarang dengan media sosial yang lagi ya naik terus. Jadi kalau menurut beta, ya sudah merdeka tapi masih harus merdeka lagi.
2: Masih harus berjuang lagi.
7: Perjalanan hidup masih panjang.
6: Merah putih harus banyak di dompet.
2: Ya, merah putih tambah biru ya.
5: Biru.
2: Ya, oke teman-teman. Jadi kalau tadi pendapatnya dari ketiga narasumber kita, jadi teman-teman jawab sendiri ke diri sendiri. Bagaimana, apakah teman-teman ini sudah merdeka dalam hidup pribadi masing-masing atau belum? Nah, zaman sekarang adalah zamannya dunia media sosial. Nah, di mana kan banyak anak generasi sekarang, anak muda generasi sekarang tuh lebih ke mengikuti tren, melihat-lihat seperti yang tadi Mani sudah jelaskan tuh, mereka ada yang harus mengikuti satu harus mengikuti satu, melihat-lihat begitu. Ya kayak bahasa-bahasa gaulnya tuh orang bilang FOMO. Nah, di dalam keadaan ini, menurut Kak Steven lah dulu, apa pendapat Kak Steven, bagaimana cara atau apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk keluar dari ini atau memerdekakan diri kita sendiri?
7: Kalau dari beta sih, kembali kepada apa, gereja mungkin, pada organisasi,

0: pujian, terus kotong harus lebih fokus pada tujuan bukan pujian. Nah, sekarang kan di dalam manusia ya, seperti tadi Iwan sudah bilang mencari pujian paling banyak di situ.
1: Validasi.
2: Validasi.
0: Dan yang terakhir, tetap percaya dirilah. Kalau kotong bisa, kalau kotong mampu, algoritma itu sih di tengah zaman sekarang.
2: Cukup luar biasa ya. Oke. Dari Pak Rulan mungkin dulu, bagaimana pendapatnya? Mungkin ada masukan atau ada tips dari Pak Rulan sendiri yang sudah melewati masa muda nih. Sekarang kan kan sudah agak ya, jadi masa setengah tua. Jadi mungkin mungkin ada pengalaman-pengalaman hidup atau apa yang perlu dibagikan untuk teman-teman Pro 2 pada sore hari ini.
3: Sebenarnya saya ini masih muda air-air gitu. Simple aja sih, nggak usah ribet-ribet. Mungkin karena saya punya hidup berpikirnya simple, singkat-singkat aja, nggak usah terlalu yang harus berputar kayak pion atau apa namanya, obat nyamuk yang harus muter padahal tujuannya cuma satu doang. Kalau saya sih ya berjuang aja, nggak usah takut. Kalau misalnya betul yakin, yakini itu bisa kita lakukan, kita lakukan dulu. Gagal, bangkit. Nah, kemerdekaan itu ya kayak gitu. Kalau misalnya kita gagal, nggak mungkin satu kali kita langsung berhasil. Saat kita gagal dan kita bangkit, nah itu yang keren. Bangkit dari sebuah keterpurukan, itu kemerdekaan yang luar biasa. Kalau misalnya, contoh, zaman perang dulu kita punya pejuang-pejuang, mereka bilang, sudahlah, gagal, yaudahlah nyerah deh. Nggak akan merdeka kita sampai sekarang. Itu sih, saat kita gagal, kita bisa bangkit dari sebuah kegagalan itu kemerdekaan yang luar biasa. Nggak usah dengar apa kata orang, tutup telinga, jalan aja. Ada satu buku yang pernah saya baca, dia bilang kayak gini, tutup aja mata, tutup telinga, kayak tapal kuda tuh, lihat ke depan. Pasti ada lubang. Saat kita ada lubang itu, kalau misalnya kita terjatuh di lubang, mungkin di depan itu ada lubang lagi, kita bisa tahu ada lubang. Dan kita bisa, orang Kupang bilang apa? Sili kan?
2: Sili
3: itu lubang, kayak gitu. Belajar dari sebuah pengalaman. Itu aja sih.
2: Ya, dari mana lagi sih?
1: Yang paling perlu kita merdekakan sebenarnya pikiran kita. Ya, tadi Taulan bilang simple ya, kebanyakan orang punya pikiran yang terlalu ribet, yang ruwet, overthinking dan sebagainya. Nah, kita perlu merdeka dari kalimat saya harus seperti dia supaya saya dianggap berhasil. Oh, tidak. Ya, Tuhan tidak menciptakan kita seperti versi KW-nya orang lain. Oh, saya KW-nya siapa yang lagi viral ya hari ini ya. Kadang-kadang kita merindukan sosok itu, kemudian idola kita itu dia, kemudian kita berandai-andai coba saya jadi dia gitu, atau saya seperti dia. Ya, itu kita lagi tidak merdeka ya. Kita masing-masing punya perjalanan, talenta, kesempatan dan panggilan yang berbeda. Kita juga perlu merdeka dari ketakutan terhadap penilaian orang. Karena kalau kita hidup kita selalu berdasarkan komentar orang, kita akan capek, ya.
2: Yeah.
1: Hari ini kayak orang bilang bagus, besok mungkin orang akan komentari, jelek, ya. Jadi kan ada lagu, kau cantik hari ini.
2: Hari ini saja.
0: Hari ini.
3: Besok.
1: Atau kan lebih rusak kan, rambut tidak rapi, berantakan, jelek lagi ya. Jadi kalau kita hidup bergantung kepada penilaian orang ya, aduh, bahaya. Yang paling penting ya, bukan semua orang menyukai kita ya, karena ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang
2: ya. Ya,
1: kita bukan penjual es krim yang akan membuat anak-anak itu senang cari kita, kejar-kejar kita, bukan. Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan, dan kita perlu merdeka dari kebiasaan mencari validasi ya. Karena kita melakukan sesuatu bukan karena memang ingin berbuat baik, tetapi karena ingin dilihat baik. Padahal kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang tetap kita lakukan meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan. Itu sih
2: ya. Sangat luar biasa ya.
4: Anugrah dan kakak-kakak lainnya juga sudah ada WhatsApp dari pendengar kita. Dia juga bertanya, boleh?
2: Boleh.
4: Bacakan
2: ya.
4: Supaya boleh dikomentari atau juga

0: dijawab ya,
1: ya,
0: oleh kakak-kakak semuanya. Shalom, Beta punya nama Jasi dari Oeba. Katanya merdeka, menurut Beta ini anak muda zaman now juga harus merdeka dari yang namanya financial freedom. Tapi Beta juga tidak mau diperhamba dengan uang. Butuh uang tapi tidak mau diperhamba oleh uang. Nah, menurut kakak-kakak berempat, kalau merdeka secara financial freedom itu seperti apa sih? Apakah memang kita butuh uang jadi bawaannya harus cuan ya, maksudnya bawaannya uang? Karena ada Beta setuju kalau teman-teman, dia bilangnya gengsi. Beta juga gengsi dan Beta setuju. Kadang uang bisa membeli kebahagiaan dan kadang tidak. Tapi sekali lagi Beta tidak mau diperhamba oleh uang. Nah, apakah itu salah? Karena kalau sekarang kita butuh uang in this economy. Bagaimana tuh Kak Hani, Pak Pendeta Roland, Kak Anugrah dan juga Kak Stephen, in this economy butuh duit enggak sih? BU enggak sih?
2: Betul.
3: Nah, betul banget.
4: Betul.
0: Iya, realistis. Tapi gimana?
5: Kalau saya sih gitu, kita memang butuh uang, tapi tidak semua hal selalu harus dengan uang.
1: Iya.
5: Karena tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan ya, integritas,
0: waktu
5: ya, integritas, nilai yang ada di dalam kita tuh kadang tidak selalu dinilai dengan angka.
1: Iya.
5: Jadi itu yang perlu kita jaga. Apapun itu yang ingin kita capai, pastikan selalu tetap ada di dalam kebenaran firman. Ya, sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, saya hanya mengingatkan gini, bahwa memang kita butuh uang. Hidup kita realistis, semua hal memerlukan uang. Bahkan kita ke toilet aja kita perlu 2.000. Iya,
2: 2.000.
5: Bayar. Gampang gratis hari ini.
3: Parkir bayar, parkir.
5: Iya. Kita bayar itu, tapi bukan berarti bahwa kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.
1: Iya, ya. Sepakat.
5: Ya, jadi kita harus ada di dalam realnya Tuhan, tetap takut sama Tuhan, karena berkat itu akan datang ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya aminkan itu. Ketika kita percaya penyertaan Tuhan, kita tidak akan ragu dengan penyertaan Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuktikan janji-janjinya dalam hidup kita.
1: Ya, amin.
0: Nah, kalau definisi tidak mau diperhamba oleh uang tapi butuh uang itu, Kahani sendiri, kalau dalam kehidupan kita apa yang harus kita lakukan? Mungkin kakak-kakak juga bisa ya.
1: Iya.
5: Baik. Kebetulan saya dosen ekonomi. Saya selalu ajar tentang bagaimana kita mengelola keuangan dengan benar.
0: Ya, pas, tadi. Ya,
5: ya, karena hidup kita harus tahu apa prioritas hidup kita.
1: Ya.
5: Karena tidak semua keinginan harus kita penuhi.
1: Iya.
5: Jadi kita tahu bagaimana memanage apa yang ada pada kita dengan baik.
0: Iya.
5: Ya, kita menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang atau pimpinan kita, dan juga menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai anak Tuhan. Kita tidak diperhamba oleh uang, dalam artian bahwa uang itu bukan menjadi Tuhan dalam hidup kita, bukan sesuatu yang prioritas atau skala prioritas dalam hidup kita. Jadi kita merdeka, artinya bukan berarti kita tidak berhutang ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita bisa dapatkan melalui kredit, misalnya perumahan dan sebagainya. Namun untuk mencari uang itu sendiri, jangan sampai kita menggunakan segala cara. Nah, itu yang namanya jadi hamba uang.
1: Hamba uang.
5: Ya.
1: Okay.
5: Cinta uang, jadi segala cara dilakukan untuk mendapatkan uang ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi tetap andalkan Tuhan.
1: Tetap andalkan Tuhan.
5: Dalam kesulitan hidup hari-hari ini, saya selalu katakan sama diri saya untuk tetap berharap sama Tuhan, karena Yeremia 7:7 juga katakan, diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan.
1: Ya.
5: Jadi itu saja mungkin pesan dari saya, jangan jadi hamba uang, tapi kita perlu cari uang dan tidak diperhamba. Artinya jangan ngotot, jangan ngoyo, kerja sampai mau sakit-sakit juga. Kita itu berarti jadi budak uang. Tapi ketika kita tahu siapa diri kita dalam Tuhan dan siapa Tuhan yang kita sembah, kita akan hidup merdeka. Artinya, Tuhan, makan besok pas Tuhan pelihara, hari ini juga Tuhan pelihara, bunga di udara saja Tuhan hiasi, burung di padang Tuhan pelihara, apalagi saya manusia.
0: Luar
1: biasa
0: kata-kata hari ini.
1: Memang kalau
0: gimana tuh,
1: gimana Pak Pendeta?
3: Dan udah banyak sih ayat-ayatnya sih.
1: Yeah.
3: Tapi sederhana, kalau soal tadi, sorry agak ini mungkin agak kasar atau gimana ya, jangan sampai kita itu jadi seseorang yang benar-benar kejar itu uang sampai mamon, kejar itu mamon sampai buat kita rasa diri kita lupa teman, lupa orang tua, lupa semua, intinya lupa semua ya dalam kita punya hidup. Kalau kita udah punya, kasar nih, ini kasar. Kalau itu entah itu kakak nyong atau kakak nona ya. Kalau andai kata saya tanya balik sama kakak, kalau kakak udah dapat banyak uang gitu. Terus apa yang kakak mau lakukan? Kembali lagi itu pertanyaan sama kita. Kalau kita udah punya banyak uang nih, dengan menghalalkan segala cara, yakin kita selamat? Uang kita tidak bawa ke surga. Tuhan tidak tanya berapa banyak, berapa miliar yang kau punya. Tapi Tuhan bilang seperti ini, berapa banyak jiwa yang kau bisa kasih sama saya? Berapa banyak talenta yang sudah kau bagikan sama orang, dan orang itu juga membagikan ke orang lain?
2: Ya.
3: Kalau kita mau jadi hamba uang, ya akhirnya ujungnya maut. Roma berapa ya? Roma 6. 3. 3 ayat 23. Upah dosa ialah maut.
2: Ya lah.
3: Kayak gitu. Agak sedikit ada ayat-ayatnya toh.
2: Supaya Pak Pendeta. Pak Pendeta.
3: Kalau yang sering saya baca di Mazmur pasal 1. Itu ulang-ulang sering saya baca Mazmur pasal 1 ayat 3 dan 4. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita nempel sama sumbernya itu apa sih? Tuhan Yesus. Kalau kita nempel sama Tuhan Yesus, kita minta apa Tuhan Yesus pasti kasih. Yang punya dunia siapa? Tuhan Yesus.
2: Betul.
3: Kalau kita bergaul sama dunia, dia hanya kasih itu aja. Tapi setelah itu, dia akan minta apa yang kita punya dari kita pundiri.
2: Ya.
3: Itu kalau dunia. Tapi kalau Tuhan, kita minta, ya Tuhan kasih. Yang penting satu, nempel sama dia. Kayak gitu.
2: Luar biasa.
0: Gimana nih Kak Steven dan Kak
1: Steven bagaimana?
0: Anugerah sebagai anak muda ini.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada duit agak kurang ya.
4: Kalau dari beta sih kembali lagi apa tujuannya kotong mencari uang? Apa yang menjadi tujuan kotong memiliki banyak uang?
0: Yeah.
4: Apakah untuk bersenang-senang itu sudah pasti ya, tapi mungkin ada batasnya. Yang penting kembali lagi sama kita di Pak Pendeta sudah bilang dan Ibuani bilang, artinya kotong jangan jadi hamba uang. Artinya kotong memiliki banyak uang, tapi kotong sonde memiliki waktu untuk kotong punya keluarga, kotong punya teman, apalagi untuk gereja. Karena kotong fokus cari uang setiap hari sampai sonde ada waktu. Bahkan untuk istirahat pun sonde ada. Nah itu salah satu ciri-ciri orang yang menjadi hamba uang. Artinya tidak memiliki waktu untuk orang lain. Sedangkan kotong hidup ini kan berdampingan. Kotong hidup harus saling bersosialisasi. Jadi mungkin dari beta ya, tergantung tujuannya kotong mencari uang itu apa.
2: Luar biasa.
3: Nah, Kakak Anugrah,
2: kalau dari beta sendiri mungkin, karena beta paling muda di sini, paling adik nih.
3: Enggak, saya yang paling muda.
2: Oke. Jadi kalau misalnya dari beta untuk beta panggil teman, saya ataupun teman tadi yang bertanya seperti itu, kalau dari beta tuh lebih ke kalau beta pendapat dan beta yang sering beta buat saat kalau beta mau cari uang itu adalah beta sudah akan meninggalkan apa yang membuat beta tuh senang. Ke contoh nih, beta kerja mati-matian cari uang, tapi kalau misalnya beta selama ini beta rajin beribadah, itu harus tetap beta lakukan. Jangan pernah beta tinggalkan itu hanya karena beta fokus cari uang nih. Ya itu artinya kan besu meninggalkan beta pun kesenangan demi uang. Ya artinya itu besu menyembah ke Tuhannya, ke uangnya itu. Bebon Tuhan isu ini uang nih. Artinya segala gitu. Jadi kalau misalnya beta halal kayak begini itu mungkin beta sering baca ya, kayak ada di sosial media, mungkin di artikel-artikel. Alasan-alasan itu yang bilang kayak katong bisa beli jam ini bisa katong beli, tapi waktu katong cuma bisa beli. Dalam dunia anak-anak rohani Kristen, mungkin dalam hal ini juga tadi sudah dibilang, katong mungkin kalau saat punya uang banyak, katong mungkin bisa menyumbangkan untuk gereja ratusan juta, mungkin miliaran katong bisa sumbangkan ke gereja karena katong punya banyak uang. Tapi keselamatan itu sendiri yang seperti tadi Pak Benita sudah bilang, keselamatan itu sendiri katong bisa belikan dengan uang. Seberapa banyak pun uang yang katong punya, katong mati kan pasti katong tinggalkan di sini. Jadi untuk teman, pertanyaan seperti itu mungkin beta di sini baru 20-an tahun ya. Jadi ya lebih banyak
5: di sini atau di dunia nih?
2: Di
6: luar umur berapa?
2: Oh ya.
3: Di sini oh. Kalau di luar di dunia ini.
2: Iya, langsung ya. Ibro ini cukup. Jadi biarkan saat katong masih muda seperti sekarang, anak muda, anak Gen Z. Jadi lebih fokus ke apa yang selama ini baik dalam katong pun kehidupan, jangan katong tinggalkan itu hanya karena uang. Yes, terima kasih.
0: Okay, lanjut, itu lagi pertanyaannya.
2: Oke, okay. Jadi katong masuk pertanyaan berikut. Mungkin pertanyaan ini kembali lagi untuk Pak Pendeta mulai duluan. Anak-anak muda sekarang, kan kebanyakan anak-anak muda sekarang nih, ya namanya manusia dan namanya anak muda tuh kan pasti bermimpi. Banyak mimpi, banyak cita-cita, mau untuk jadi CEO mungkin dan lain sebagainya. Tapi terkadang anak muda nih mau memulai itu takut. Takut gagal, takut tampil beda, takut memulai ini dan jadi bahan omongan orang dan lain sebagainya. Nah, pendapat atau ya masukan atau saran dari Pak Pendeta bagaimana supaya anak muda nih bisa memulai mengejar panggilannya tuh. Bagaimana Pak Pendeta?
3: Pak Pendeta ya. Gampang sih. Kalau ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Kalau misalnya kita mau sukses, kembali lagi kayak tadi Ibu Hani bilang di awal, pola pikir, mindset. Mindset itu paling penting. Sama yang tadi saya bilang, tutup telinga kiri kanan, mata lurus ke depan. Itu aja. Kalau misalnya kita mau sukses, rubah pola pikir kita. Itu yang pertama. Gagal itu pasti. Gak mungkin gak gagal. Saya pernah gagal. Saat saya gagal, mau gak saya bangun, berdiri, bangkit lagi? Kalau gak mau ya udah, game over di situ. Tapi kalau kita mau bangun, kita mau berdiri, kasarnya begini. Walaupun harus tertati-tati, gas aja pelan-pelan. Yang kedua itu yang tadi, pelan-pelan, mulai dari hal kecil. Kecil aja, gak usah banyak-banyak, gak usah besar-besar. Contoh yang sederhana. Karena saya suka bercocok tanam, ya. Jadi saya tanam ya minimal bedeng 2x1 gitu, sayur-mayur gitu. Nanti kalau udah besar lagi, saya nambah lagi 3x1 meter. Nah, kayak gitu sih, hal kecil. Tapi dari diri kita sendiri, mau gak? Gitu. Terus yang ketiga, latih kita punya keberanian. Pasti kita akan ketemu banyak orang. Gak mungkin gak ketemu banyak orang. Saat kita ketemu banyak orang, kita bisa kasih tahu, walaupun hanya kecil itu aja, bedeng 2x1, tapi itu bisa menghidupi, bisa punya kehidupan, it's no problem. Karena apa? Itu yang namanya financial freedom. Dengan 2x1, tapi saya bisa hidup. Gak ada yang merintah. Kasarnya, ini kasar, lebih kasar lagi. Saya bukan jadi budak corporate. Tetapi saya bebas dari saya punya kehidupan yang orang selalu kekang kiri kanan dan segala macam. No, saya punya banyak waktu. Hanya beding 2x1. Menikmati hidup saya. Kayak gitu sih. Sama belajar. Yang terakhir itu belajar. Gak usah takut untuk belajar. Gak usah takut nanya. Kalau saya sering nanya sama orang. Gak mungkin saya gak nanya. Kalau saya gak tahu, pasti saya nanya. Itu makanya lebih banyak. Selalu saya bilang sama anak-anak muda, literasi itu penting. Baca. Kalau tidak tahu, tanya. Itu aja sih. Nanti ya. Kebanyakan dua orang ini gak dapat nanti.
2: Pak Pendeta ya, Pak Pendeta.
3: Enggak.
2: Oke, dari Mahani dulu bagaimana?
5: Oke, saya mau bilang kepada anak-anak muda, jangan menunggu sampai tidak takut baru melangkah. Karena kalau menunggu tidak takut, mungkin kita akan menunggu sampai umur 70 tahun.
6: Hampir seumuran dengan Indonesia.
5: Tapi sampai kayak kakek-kakek baru kita melangkah ya, padahal di saat itu kita sudah tidak produktif. Oke. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Berani bukan berarti kita tidak tidak bisa gagal gitu. Berani berarti tetap melangkah meskipun kita takut. Dan jangan terlalu takut gagal, karena gagal itu bukan identitas kita. Gagal itu pengalaman. Kalau kita jatuh, kita evaluasi. Kalau salah, kita belajar. Kalau pintu pertama tertutup, kita cari pintu berikutnya. Yang penting jangan sampai karena takut gagal, kita tidak pernah mencoba. Ya. Saya percaya Tuhan memberikan setiap orang sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya tadi, mulai dari hal-hal kecil. Tidak semua orang dipanggil menjadi terkenal. Ya. Tidak semua orang harus menjadi pejabat, pengusaha besar, atau figur publik yang terkenal. Ya. Ada orang yang panggilannya sederhana, menjadi guru yang baik. Ya, menjadi kakak yang memberi teladan mungkin pada adik-adiknya, menjadi anak yang bertanggung jawab pada orang tua, menjadi pelayan Tuhan yang setia, atau menjadi pengusaha yang jujur. Jadi jangan pernah remehkan panggilan yang sederhana pun itu. Sesuatu yang kecil tetapi dilakukan dengan setia bisa menghasilkan dampak yang besar.
2: Luar biasa sekali. Dari Kak Steven bagaimana?
4: Baik, kalau dari betanya, satu itu jangan takut gagal sih. Kalau kau mau memulai apapun itu, baik usaha, bisnis, apapun yang mau kau lakukan, kau jangan takut gagal. Karena kegagalan sebenarnya itu adalah ketika kau belum memulai tapi kau sudah
3: ragu.
4: Jadi sini kita mau bilang kalau kau harus ingat kau punya identitas sebagai anak Tuhan. Teman-teman, sini kita ada satu ayat firman di Galatia 5 ayat 1 itu, teman-teman. Itu firman Tuhan sudah jelas bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuperhambaan. Jadi jangan sampai kau ini menjadi hamba penakut atau kegagalan.
2: Ya.
4: Jadi kau harus berani, berani melangkah dari hal-hal kecil seperti
5: itu. Penjara dari
4: masalah. Dari itu saja.
2: Luar biasa ya. Kayaknya sedikit Pak Pendeta.
3: Iya. Rencana.
2: Oke, mungkin dari Kak Seven bagaimana kalau misalnya sebagai generasi zaman sekarang, kalau ingin menjadi dampak, masalah apa di lingkungan yang misalnya harus katong selesaikan terlebih dahulu, yang harus katong lakukan? Dari Kak Steven bagaimana? Mungkin karena Kak Steven ini narasumber paling muda ya pada sore hari ini.
4: Dampak kalau dari lingkungan, kalau dari beta sih mungkin dari keluarga, mungkin dari rumah sendiri. Bagaimana kotong menjaga hubungan dalam kotong punya keluarga, dalam bermasyarakat, di kotong punya lingkungan masing-masing. Nah, itu kotong mulai dari hal-hal kecil. Contohnya di rumah kotong bantu orang tua, bantu kotong punya saudara-saudara. Terus kalau di lingkungan ya kotong ada kerja bakti ya kotong ikut. Ya pas hari kerja bakti hilang, muncul pasu jam makan. Ya, dari hal-hal kecil seperti itulah. Artinya itu potong kerjakan, tapi dampaknya bagi banyak orang. Artinya dari kebersihan lingkungan. Ya, jadi ada orang datang di kotong punya lingkungan, melihat bersih. Berarti masyarakat di sini bagus.
2: Bersih.
4: Jadi potong mulai dari hal-hal kecil seperti itu, dari lingkungan semua.
2: Parolan bagaimana?
3: Dari saya, jadilah diri sendiri. Be yourself. Itu kalau bahasa alor sih.
2: Bahasa alor.
3: Iya, karena kan orang alor saya.
2: Iya. Kok kalo, kelihatan ya?
3: Kalau percaya puji Tuhan gitu. Garing ya. Tapi intinya gitu. Jadi diri sendiri itu paling penting. Saat kita jadi diri sendiri, itu akan tercermin dalam kita punya kehidupan. Ternyata ada Tuhan dalam kita punya hidup, dan Tuhan itu selalu berkarya dari kita punya kehidupan.
2: Ya.
3: Ini dari sisi rohani ya.
2: Ya.
3: Dari sisi rohani. Jadi kayak tadi Kak Steven bilang tadi itu, kalau kita bilang, oh ada Tuhan di dalam kita punya hidup, Tapi waktu kita bersih-bersih antar kampung atau antar RT atau antar RW, ngilang kita. Ya, ya itu kan konyol.
5: Orang Sabu bilang ada era ngaangat. Era nginu-nginu.
3: Oh iya iya.
5: Lari.
3: Nah, itu jangan.
2: Orang Sabu.
3: Iya.
2: Enggak. Bahasa Sabu, bahasa ya. Sabu. Bahasa.
3: Oh iya, orang ngalor, orang ngalor. Ya. Kayak gitu. Jadi intinya itu, jadilah diri sendiri, be yourself. Itu yang paling penting.
2: Ya. Mungkin dari Mani sendiri.
5: Saya kira kita tidak perlu mencari masalah yang terlalu jauh ya. Kita mulai dari orang yang paling dekat. Ada anak muda yang mungkin kesulitan untuk belajar, kita bantu dia.
3: Ya.
5: Saya kebetulan saya dosen, jadi menemukan banyak anak-anak muda yang hari-hari ini mereka rindu untuk kuliah, belajar, tapi kesulitan biaya dan sebagainya sehingga terganggu ya studi mereka, dan itu beban secara moral. Ya kalau kita bisa menyemangati, memberi nasihat untuk tetap kuat dan semangat, itu hal yang sederhana ya kita lakukan. Kemudian mungkin ada orang yang mungkin tidak bisa menggunakan media sosial untuk berjualan atau mempromosikan, kita bantu mereka untuk membuat konten-konten yang membuat mereka menjadi orang-orang yang sukses untuk menjadi digital marketing lah istilahnya, membantu mereka untuk memasarkan produk mereka. Kemudian karena kita berpikir saya mau mengubah dunia, itu bagus sih, tapi sebelum mengubah dunia coba ubah dulu di kamar saudara. Ketika bangun tidur tuh itu spray udah dirapikan belum, udah sapu belum ya. Jadi sebelum menyelamatkan bangsa, coba belajar bertanggung jawab terhadap tugas sendiri. Ya dampak besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi jangan bertanya, apa yang bisa saya lakukan supaya terkenal? Tanyakan, apa yang bisa saya lakukan supaya kehidupan orang lain menjadi sedikit lebih baik karena kehadiran saya? Itu berdampak.
2: Iya, terima kasih. Kalau misalnya ini sama-sama dari para ketiga narasumber nih, dalam hal ini, kalau misalnya kan anak-anak muda nih sekarang, zaman sekarang tuh sering dianggap sebagai penerus. Mungkin kalau kayak bapaknya ini kan anak muda sering dianggap jadi penerus dan lain sebagainya. Dan sekarang juga mungkin di gereja-gereja anak-anak muda mungkin sering dianggap sebagai tulang punggungnya gereja, mungkin penerusnya gereja, karena orang-orang tua kan mungkin tidak bisa melayani sepenuhnya karena sudah tua dan lain sebagainya. Menurut ya ini langsung beta lempar saya untuk teman-teman semua, apakah dalam hal ini nih harus dimulai sekarang atau anak-anak muda harus tunggu dewasa dulu? Mungkin dewasa dalam hal pikiran dan lain sebagainya, atau harus dimulai dari sekarang? Ya.
5: Tidak perlu menunggu dewasa sih.
2: Ya.
5: Karena saya pernah sampaikan ada di satu ibadah pemuda di salah satu gereja. Saya pernah sampaikan kalau ada pernyataan menyatakan bahwa engkau generasi penerus bangsa, engkau akan menjadi tulang punggung dan sebagainya, saya tidak setuju. Justru saya berpikir bahwa hari ini mereka sudah harus berkontribusi. Bukan tunggu mereka tua, bukan tunggu mereka nikah atau sudah dewasa. Itu kesalahan dalam berpikir ya. Kadang-kadang kita selalu bilang, kamu kan masih muda, kamu kan masih terlalu masih
7: punya banyak waktu.
5: Seolah-olah muda itu berarti belum bisa melakukan apa-apa. Padahal banyak perubahan justru dimulai dari anak muda. Karena apa? Anak muda punya energi ya, kreativitas, keberanian dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Jangan tunggu punya jabatan baru kita berkontribusi. Jangan tunggu punya uang banyak baru mau berbagi. Jangan tunggu terkenal baru melakukan sesuatu. Kalau hari ini kita bisa membantu satu orang, bantu satu orang. Kalau kita bisa menginspirasi satu teman, lakukan itu. Kalau bisa kita melayani di gereja hari ini, layani. Kalau bisa belajar sesuatu dan membagikannya kepada orang lain, lakukan. Karena kontribusi bukan masalah umur, tetapi masalah kemauan. Itu saja.
4: Iya. Ya. Kalau dari beta sih sama seperti kan, ya. Jangan tunggu umur 81, kalau tua.
2: Indonesia Amerika.
4: Iya, mau jalan ke gereja mungkin susah ya. Apalagi kalau
5: baik
2: kalau baik kalau bisa jalan
5: sih. Kalau sudah dari keburu dipanggil.
4: Jadi sama pertanyaan-pertanyaan di awalnya, kapan kau mau mulai?
5: Ya.
4: Ya toh. Kalau memang sekarang sudah waktunya, kau mulai. Jangan tunggu kau setua, ya, teman-teman. Jadi intinya di sini, kau tetap percaya pada kau punya diri sendiri. Kau tetap memiliki apa? Keberanian. Jangan takut gagal, sama seperti tadi kotong sudah bahas sebelumnya. untuk menjadi generasi penerus itu justru harus dari sekarang. Artinya kita belajar dari apa orang-orang pengusaha, orang-orang contohnya itu anak-anak mereka itu sudah dididik dari kecil-kecil untuk apa belajar bisnis gitu. Ya. Jadi jangan tunggu pas sudah besar, karena kalau sudah besar itu orang bilang terlambat sudah kau datang padaku. Jadi kalau bisa mulai sekarang, kenapa harus nanti?
2: Ya siap. Pak Rolan.
3: Wih. Udah lengkap sih sebenarnya. Tapi intinya satu. Nah namanya kalau dibilang penerus, saya juga agak sedikit gimana gitu ya.
2: Yeah.
3: Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau benar-benar jadi generasi penerus itu, ya itu tadi, nggak perlu tunggu usia kita harus matang dulu. Saat Yusuf dipanggil, Yusuf masih kecil.
2: Iya. Yeah.
3: Daud dipanggil masih kecil juga, tapi Daud bisa lawan Goliat. Simpelnya kayak gitu. Karena apa? Daud punya iman. Yang kedua, Daud rendah hati. Dan yang ketiga, Daud itu taat. Tuhan bilang, lawan aja itu kulit, gak usah takut kamu. Kalau saya jadi Daud waktu itu, pikiran saya, ini saya gak tahu tingginya Goliat berapa ya, tapi saya pikiran, pasti pikiran. Daud pasti pikiran, tapi dari dia punya hati, karena Tuhan bilang, taat aja, lempar aja, kau pasti menang. Nah, itu yang harus dimiliki anak muda. Yang penting punya iman, kerendahan hati.
2: Nah, terus taat. Sekarang bagaimana sebagai pemuda Kristen dalam mengambil keputusan? Mungkin ini Pak Pendeta jawab dulu ya. Pak Pendeta jawab dulu. Sebagai pemuda Kristen, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Mungkinnya dalam mengambil sebuah keputusan, dalam bersikap kepada sesama, dalam pelayanan, kira-kira seperti apa sebagai pemuda Kristen?
3: Ini kita ngomong di dunia pelayanan atau
2: dalam dunia dalam pelayanan kehidupan. Dan dalam sesama
3: kehidupan ya. Sehari-hari
2: ya, ya.
5: Menggunakan
2: kebebasan itu
3: gimana ya? Agak berat. Saya ambil pengalaman saya secara pribadi aja. Kalau dulu saya selalu akan berpikir, nggak usah lah, nggak usah tanya Tuhan deh, nggak usah ini, nggak usah itu, nggak usah dan segala macam. Tapi Tuhan tegur di situ. Tuhan tegur dan akhirnya Tuhan bilang, kamu ikut saya aja. Kalau kau ikut sama saya, pasti ada lah, depan jalan pasti ada. Walaupun saya belum lihat sekarang, contohnya gitu. Lebih banyak, lebih baik. Kalau misalnya kita seperti itu, lebih baik kita jadi anak-anak muda. Bukan saya seorang rohani, no. Tanya deh. Pertama tanya Tuhan, yang kedua tanya teman-teman sekitar. Gimana sih? Kayak gini boleh nggak? Bisa nggak? Yang paling penting, habis tanya Tuhan, tanya orang tuamu. Habis itu belajar. Banyak belajar, itu yang paling penting. Kayak gitu sih kalau dari saya.
2: Ya, terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, sekarang katong sudah sampai di penghujung katong pembahasan pada sore hari ini. Dan yang terakhir ya, mungkin dari teman-teman ada masukan atau ada pesan singkat dari katong tiga narasumber untuk teman-teman Pro 2 yang sore hari ini sudah menemani katong satu jam sudah berlalu. Mungkin ada yang patah semangat, mungkin ada yang capek dan lain sebagainya. Beta dari yang tertua duluan ya, dari Mahani duluan.
5: Yang paling tua. Oke. Saya hanya ingin mengatakan, jangan hanya menjadi generasi yang pandai merayakan kemerdekaan, jadilah generasi yang tahu apa yang harus dilakukan setelah kemerdekaan itu dirayakan. Jangan tunggu menjadi hebat untuk mulai melakukan sesuatu. Mulailah dari hal kecil, jujur ketika tidak ada yang melihat, menolong ketika tidak ada yang memberi penghargaan, belajar ketika orang lain sedang bersantai, melayani ketika tidak ada yang tepuk tangan, berani bermimpi meskipun belum tahu semua jalannya, dan jangan takut menjadi berbeda kalau yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Karena dunia tidak selalu membutuhkan orang yang paling pintar. Dunia membutuhkan orang yang mau peduli, mau bergerak, mau bertanggung jawab, dan mau menjadi berkat. Saya ingin anak-anak muda Kristen bukan hanya dikenal sebagai generasi yang aktif di gereja, tetapi juga dikenal sebagai generasi yang jujur di sekolah, di kampus, profesional, di tempat kerja, kreatif dalam berkarya, bertanggung jawab dalam kehidupan, dan hadir untuk membawa solusi di tengah masyarakat yang lagi tidak baik-baik saja. Jadi setelah kita berkata merdeka, pertanyaan berikutnya, now what? Sekarang apa? Sekarang waktunya bergerak. Karena kemerdekaan bukan titik akhir. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan kita mau hidup untuk diri sendiri atau hidup kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau saya boleh menutup dengan satu kalimat, jangan tunggu menjadi besar untuk berdampak. Jadilah setia dalam hal kecil, karena Tuhan bisa memakai kesetiaan kecil kita untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Amin.
2: Ya, dari Pak Roland mungkin ada pesan singkat.
3: Pesan singkatnya, terus maju aja, gak usah pernah takut. Karena kalau kamu takut, ya sama kayak tadi Daud. Kalau Daud takut, berarti Daud gak bisa kasih kalah Goliat. Ya. Kalau kita takut jadi anak-anak muda yang merdeka, ya kita gak akan bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Yang paling penting itu tadi yang saya bilang, jadilah diri sendiri. Saat kita jadi diri sendiri, kita bisa jadi apapun yang kita mau dalam kita punya hidup.
5: Versinya Tuhan.
3: Versinya Tuhan.
5: Versinya kita.
3: Oh iya iya iya.
2: Ararosen.
3: Oh iya iya.
2: Ararosen.
3: Betul betul. Kadang okay, agak nyelonnya dikit ya. Sorry. Kan pendeta gaul tuh.
2: Oke. Okay. Agak gondrong dikit gitu ya. Dari Kak Steven sendiri bagaimana Kak Steven?
4: Kalau dari beta mungkin ada beberapa hal yang perlu beta sampaikan. Kalau yang pertama itu dalam memberikan diri, yang pertama itu kau mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua itu carilah komunitas yang tepat, artinya pergaulan yang baik.
3: Komunitas.
4: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi itu yang ketiga itu fokus kita itu harus pada tujuan, bukan pujian. Ya, tadi potong sudah sama-sama bahas. Dan yang keempat, jangan takut gagal atau ditolak. Dan tadi kan isu tutup dengan kata-kata ini betul dengan firman Tuhan.
2: Haleluya.
4: Di 1 Timotius 4 ayat 12 nanti mungkin teman-teman bisa baca. Janganlah
3: seorang
4: pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi
2: jadilah teladan.
4: Jadilah teladan semua orang.
3: Ya.
4: Mungkin dari minta itu saja.
2: Ya. Terima kasih. Dari saya penutup yang terakhir saya serahkan kepada Ibu Kak Angel.
0: Kak Nugra, terima kasih banyak tentang kesamaannya. Kak Hani, Pak Roland dan juga Kak Stefan ya, sudah berbagi terkait dengan kemerdekaan, juga sudah membahas bagaimana sih anak muda juga harus menghadapi kehidupan zaman now, bagaimana kita harus merdeka dengan melihat situasi yang sekarang sedang kita hadapi, baik itu dari segi finansial, perjuangan kita juga ya sebagai anak muda. Dan yang pasti terima kasih, ini berkat luar biasa untuk kita di Pro 2 FM Kupang, bisa kedatangan kakak-kakak pelayanan dari GBI juga ya. Dan yang pasti kita tunggu dengan topik-topik seru ya Kak Hani, kemudian juga Pak Pendeta Roland, kemudian juga Kak Steven dan yang pasti Kak Anugrah, terima kasih sudah menemani teman Pro 2 di sepanjang Talk Space kali ini. Angel dan juga Ratriana Dewi udah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Dan yang pasti setelah ini masih ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus dan selamat menikmati sore kamu dengan Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ma, Pantik mau jajan jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sebelum Angel pamit ya, Angel mau kasih ucapan selamat sore, selamat menikmati hari Jumat dan akhir pekan menyenangkan besok hingga hari Minggu di akhir bulan Agustus 2026. Dan yang pastinya teman produser setelah ini Aji Has masih akan terus menemani teman produser di sore ceria dalam segmen selanjutnya. Dan ada jaga malam ya, dengan topik dan hiburan-hiburan asik khas penyiar Pro 2 FM Kupang. Selamat sore untuk kamu yang lagi menikmati hawa kota Kupang di sore hari ini, udah selesai sunset. Atau mungkin juga teman Pro 2 yang lagi mau nyari tempat nongkrong baru dan banyak ya, beragam di kota Kupang. Tapi yang pasti untuk kamu juga yang baru aja pertama kali mendengarkan Pro 2 FM Kupang, akhirnya Angel juga udah harus pamit. Aduh, baru dengar tapi penyiarnya udah harus pamit. Tapi tenang aja, setelah ini Aji Hasbi udah siap. Angela Ivania pamit. Selamat sore, selamat menikmati waktu kebersamaan kamu. Kita hadirkan dengan lagu penutup untuk kas sore ceria dari koleksinya Major Lazer, Travis Scott, and Camila Cabello. Selamat sore semuanya.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
3: Sore ceria with Pro 2.
2: FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya. Setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup.

0: hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama

Dari kawasan Jamalan Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2. Selamat sore buat kamu, dan Aji bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan pastinya masih bakal lanjut sampai dengan jaga malam nanti teman Pro 2, sampai di pukul 12 malam nanti. So buat kamu yang lagi santai di rumah, dimanapun itu teman Pro 2, atau yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, sampai di tujuan dengan selamat, dan nikmatin weekend kamu teman Pro 2 besok dan hari minggunya gitu kan. Lupakan dulu sejenak pekerjaannya teman Pro 2, nanti baru dipikirin lagi kalau udah hari Senin ya pastinya. Dan buat kamu selama beberapa jam kemudian, kok kemudian beberapa jam ke depan teman Pro 2, Aji bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak pastinya. Dan juga yang mau request lagu atau mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2, oke? Nah, kali ini mungkin karena moodnya ya di sore hari ini teman Pro 2 udah menjelang malam juga, moodnya tuh agak sendu-sendu gimana gitu. Karena tadi siang juga kalau misalnya kamu sempat ngerasain anginnya juga sonde biasa, terus langitnya juga sempat mendung tadi siang teman Pro 2, dan mungkin sampai dengan sore hari tadi gitu. Buat kamu intinya tetap semangat walaupun sedang merindukan seorang juga, semoga bisa terobati ya rindunya teman Pro 2. Alright, lagu berikutnya bakal lagi puterin buat kamu yang lagi santai kali ini dengan koleksinya Hopstank, The Reason teman Pro 2. So buat kamu enjoy this one.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Enough Said by Luxrin, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Nah, kalau misalnya kamu bisa nikmatin lagu ini, teman Pro 2, lagunya itu enak banget dari instrumennya, gitu kan, teman Pro 2, musiknya sampai dengan suara dari vokalisnya sendiri. Luxrin, teman Pro 2, itu sangat-sangat menawan, bisa dibilang, teman Pro 2, kayak match gitu, teman Pro 2, antara musiknya sama vokalnya, gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget, pastinya teman-teman Pro 2 masih barengan sama Haji di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan mungkin biar sore kita makin ceria, teman Pro 2, Haji mau puterin satu koleksi dari Nona. Ini kebanggaannya Indonesia ya, teman Pro 2. Girl group song. Haji bakal milih lagu Nona yang Rollerblade, so langsung aja, this is Nona with Rollerblade.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Nina by Fish, teman pro 2, the one song that you hear, teman pro 2. Dan masih barengan sama Haji pastinya di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna, teman pro 2. Nah, ngomongin soal warna, teman pro 2, selera warna di dunia ini, teman pro 2. Tapi kalau misalnya ditanya gitu kan, hari ini teman pro 2, atau mungkin beberapa hari terakhir, apa yang membuat kamu, atau apa yang membuat hidup kamu, atau hari-hari kamu tuh makin berwarna, teman pro 2. Dan mungkin saja buat kamu yang sedang jatuh cinta, falling in love, teman pro 2. Karena jangan denial, teman-teman pro 2, akan perasaan itu. Karena itu adalah perasaan yang sangat istimewa, bisa dibilang bisa merasakan yang namanya jatuh cinta gitu, teman pro 2. Walaupun kadang-kadang orang bilang alay, atau kayak orang bilang labile. Tapi tetap saja teman pro 2, enjoy that moment, karena mungkin saja momen tersebut bisa kamu rindukan gitu, teman pro 2, di saat orang yang kamu cintai sudah pergi. Ya, semoga saya tidak, teman pro 2. But anyways, buat kamu yang mau mengungkapkan rasa cinta kamu sama seorang, atau kayak cinta kamu sama diri sendiri juga boleh banget, teman pro 2. Pakai lagu gitu. Jadi describe dengan lagu gitu perasaan kamu sekarang juga boleh gitu, teman pro 2. Nah, ngomongin soal jatuh cinta sama diri sendiri, atau kayak lagu yang menggambarkan bagaimana, atau describe your feeling sama seorang gitu kan, teman bro 2. Aja mau puterin koleksi dari Justin Bieber. Kamu pasti sudah tahu judulnya apa. Justin Bieber dengan Love Yourself, teman bro 2. Langsung saja, ini dia.

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuma kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Adek dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adek nanti.
3: Terus, cita-cita adek mau jadi apa?
2: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adek jadi dokter?
3: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
2: Oke, Kak. Kalau gitu adek mau jadi dokter aja, biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.

0: Metro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Jumat 28 Agustus 2026, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari film animasi Toy Story 5 akan tayang di perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jesse dan para pemain lainnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari penjualan tiket Big Bang 2026-2027 World Tour in Jakarta resmi diumumkan pada Jumat 28 Agustus 2026. Grup asal Korea Selatan itu dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027. PK Entertainment, Sound Rhythm, dan Age Presence mengumumkan terdapat 10 kategori tiket yang dapat dipilih penggemar. Tiket tersebut terbagi mulai dari paket VIP di sekitar panggung utama hingga area dengan pandangan terbatas. Pemegang tiket Ultimate VIP, Diamond VIP, dan Gold VIP memperoleh sejumlah fasilitas eksklusif. Benefit tersebut mencakup 4 photocard, anggota Big Bang, jalur check-in khusus, serta hadiah tour VIP.

Informasi terakhir, Taman Pro 2 datang dari Ketsai membatalkan penampilan mereka dalam Daisy Chain Fields Music Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus 2026. Keputusan tersebut diumumkan setelah Megan mengalami cedera pergelangan kaki ketika menjalani latihan tur bersama grupnya. Pengumuman pembatalan itu disampaikan Ketsai melalui pernyataan resmi kepada penggemar Kamis 27 Agustus 2026. Megan laporkan mengalami kesleo pergelangan kaki sehari sebelumnya saat menjalani persiapan untuk rangkaian tur mendatang. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam, dan untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lobet nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener remaja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tahu.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu.
2: Namun, jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le. Utang jadi mana-mana. Stres ya.
1: Wei kawan, lu mau rapor duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin lingi, lu cek WA su sekarang.
2: Ikut judi online su. Sonde mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana?
3: Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: Hidup bukan soal keberuntungan, tapi
1: selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada lagi romansa.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tamah, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget ya,
0: biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan
1: selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good,
0: all good,
1: baik
0: ya?
1: Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim. Hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Kan?
0: Kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Gitu, kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi. Terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayangnya.
0: 4 hari. Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya.
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafamifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul,
0: ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya, flow-nya
1: kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya, yeah,
1: kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener,
1: nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan
0: Iya, buka atap itu ya.
1: Iya, itu. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya, oh musik meditasi.
1: Kayak tang-tling-tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah
0: bener,
1: terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja gua.
0: Ya, gua iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay.
1: Okay, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Uh-uh. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung nggak ya?
1: Boleh nggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba.
0: Oke.
1: Ya. Terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, okay.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya. Dia nggak, dia punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4? Dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu
0: okay.
1: kan? Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
0: wow.
1: Itu. Ya itu
0: wow.
1: Tuh on the spot tuh barusan.
0: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Jadi
1: sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
0: Iya bener sih. Bener. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan
1: bener.
0: Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
0: Bener,
1: kan?
0: Gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang yang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya
0: bener
1: kan?
0: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, bener. Terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti wow. Proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow,
1: iya.
0: Langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
0: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10 juta 200.
0: Gokil.
1: prosesnya ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku seneng sih.
0: Iya, iya.
1: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
0: Ya.
1: Benar, dan benar, sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
0: Iya, iya,
1: udah cukup
0: iya, iya.
1: lah.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. It's just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue kesitu. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya. Wow. Ya pokoknya gue
0: wah itu effort banget sih jujur.
1: Jujur. Tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin. Iya, bener, coy. Bener.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Aduh, fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah, itu udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Yeah, PW.
1: Jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja. Dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada-ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi celananya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga. Benar-benar. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. enggak mau rugi, gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu bener. Kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gue gak ketawa ya.
1: Oke. Bercanda. Ini dari awal sampai akhir kita cuma
0: gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ultah gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener-bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue really? Itu oh, wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan?
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, asik. Itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal
0: iya
1: baru
0: sih.
1: Lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Terjun ke dunia lain. Lucu.
0: Iya benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru yang mungkin bikin lo semangat lagi, ngejalanin rutinitas lagi gitu kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, bener. Besok gua cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: bener,
1: dong.
0: Bener.
1: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Ya.
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra, jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edit Nama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget, dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka bener, mata. Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara kan benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu
0: betul.
1: Kan. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam
1: rasain,
0: gitu.
1: Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya
1: kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Ya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita manusia.
1: Jujur.
0: Sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya 2 minggu aja lah.
0: Cepet
1: gak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Yesinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus keliat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia. Benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal katanya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu
0: loh.
1: Pasti kamu bisa.
0: Iya gitu. Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu kita ke Anyer ya. Kanyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan enggak penting.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali
0: nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, sih sebenarnya sih gak salah
1: apa-apa,
0: ya,
1: nggak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Kalau cantik udah biasa, ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu, cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
2: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
2: ngambil
1: nada dari apa yang didengar gitu ya.
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
1: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke.
2: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
1: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
2: Oh iya.
1: Gak bisa, gue gak tahu.
2: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara taunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
2: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
2: Maaf garing ya gue ya.
1: It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
2: YouTube.
1: YouTube-nya.
2: Cari aja Yesi Atrivena Waisa Muda.
1: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
1: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek apa? Di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
2: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Nah.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya apa-apa sih gitu
2: iya dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
1: Oke. Okay.
2: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, kalau wahai
2: sih gue.
1: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
2: biru.
1: Iya benar. Udah.
2: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Biru kan?
2: Iya, biru.
1: Oh wow, okay.
2: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
1: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
2: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
1: Betul, betul.
2: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget terus kayak aku gini. Di sini ada pantai enggak, Pak ya?
1: Ini cari pantai ya. Yang dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu ya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi Samudra. Terima kasih buat Kaya sih, terima kasih. Thank you so much.
2: Sama-sama, Kakak.
1: Sukses selalu Kakak untuk next projectnya akan ada apa ini kira-kira?
2: Mau dibocorin di sini nih.
1: Bocorin ya, ya. Bebas
2: bocorin
1: dong.
2: Yuk, bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
1: Okay.
2: Warnanya ungu.
1: Karena
2: ada bunga hortensianya.
1: Oke, menarik.
2: Iya, tentang sunset.
1: Oke.
2: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
2: Wow, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
2: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
2: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
2: Semanis Pro 2 FM.
1: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
2: Sudah
1: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
2: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Adek, berharga juga, kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat

Sampai akhir zaman by Arman Maulana, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Ini bisa dibilang beta pukaka karena namanya sama-sama Maulana, teman Pro 2. By the way, kita di cerita penutup hari teman Pro 2 buat kamu yang mau cerita tentang bisa dibilang hubungan yang mulai retak, teman Pro 2, hubungan yang mulai renggang antara kamu sama sahabat kamu, teman Pro 2. Buat kamu yang merasa hal tersebut, langsung aja cerita di 0811 3820 9090. Mau yang telpon, mau telpon WA juga boleh, teman Pro 2. Aja bakal nungguin.

chatan dari kamu ataupun telepon dari kamu, teman pro 2. Dan lagu berikutnya, ini aja punya satu koleksi dari Lauv, teman pro 2 dengan I Like Me Better. Jadi lagu itu bisa dibilang, kamu lebih menyukai diri kamu ketika kamu bersama orang yang kamu sayang, teman pro 2. Contohnya sahabat kamu gitu, dimana tempat kamu merasa lebih safe, lebih aman, lebih nyaman untuk cerita dan hal-hal lainnya, teman pro 2. Alright, langsung saja putarkan This Is Love, I Like Me Better.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Buat kamu selamat malam yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2. By the way, yang lagi di jalan nih mau kemana nih? Dan buat kamu teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari pastinya nih. Ini yang masuk teman Pro 2 ya, masih ada yang request lagu nih teman Pro 2. Dari berapa orang ya? 4 orang nih teman Pro 2 yang request lagunya Sabrina. Ini katanya saya Atlnia dari Berbinar Fanbase, izin request lagu Selesai by Sabrina Leanor, teman Pro 2. Alright, nanti abis ini bakal aja putarkan teman Pro 2. Nah, ini kayaknya nyambung juga teman Pro 2 sama lagunya Sabrina Leanor dengan Selesai nih ya, teman Pro 2. Kalau buat kamu mungkin yang hubungannya sama sahabat kamu yang mungkin sekarang tidak lagi baik-baik saja teman Pro 2 ya kan, hubungan yang selesai atau mungkin hubungan yang mulai retak, apakah masih bisa dijaga atau diperbaiki gitu teman Pro 2 ya. Namanya kalau misalnya sudah retak ya kan, katong pasti tahu ya, kalau sudah retak kayaknya kalau mau kasih kembali seperti semula ibaratnya kayak piring yang pecah dilem kembali, bisa kelem tapi pasti akan kelihat gitu teman Pro 2, masih terlihat gitu retakannya, sama seperti hubungan gitu teman Pro 2. Nah, tapi kembali lagi nih, gimana cara kamu gitu kan teman Pro 2, kedekatan kamu atau mungkin emosional atau secara emosionalnya tuh bisa kesambung lagi sonde gitu teman Pro 2. Nah, kalau dari ceritanya aja sendiri mungkin saat ini ya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja sama teman Pro 2, tapi gimana caranya kita bisa apa ya kembali melihat apakah kita salah, benar-benar salah, atau ada hal-hal yang terlewati yang mungkin saja tidak kamu tidak kamu pay attention tapi dianya ngerasa gitu teman Bro 2. Nah, hal-hal itu tuh biasanya kelewatan, terlewati. Jadi buat kamu ya mungkin harus minta maaf teman Bro 2. Karena kata maaf itu penting sekali teman Pro 2, sama kayak misalnya kata tolong, terus terima kasih gitu kan, hal-hal yang sepele tapi jarang atau tidak banyak orang yang bisa mengatakannya dengan tulus gitu teman Pro 2. Jadi be yourself, jadilah setulus mungkin ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau dengerin lagunya tulus, baru kamu bisa tulus juga boleh. Nanti bakal aja putarkan. Dan satu hal lagi adalah effort teman Pro 2. Orang zaman sekarang tuh kata-katanya adalah effort. Jadi buat kamu yang mau mengambil kembali hati sahabat kamu, teman Pro 2 harus benar-benar effort gitu. Walaupun udah jam segini, kalau misalnya masih ada kesempatan untuk ke rumahnya atau ke Depokos atau ajak dia untuk ngobrol, itu juga salah satu effort yang tidak banyak orang bisa lakukan gitu teman Pro 2. Itu hal yang bisa kamu coba. Dan buat kamu intinya harus tetap tetap positive thinking, terus juga just say what you want to say dengan cara yang baik gitu teman Bro 2. Alright, langsung saja, ini aja terlalu banyak ngomong. Kita ke lagu berikutnya. Ini requestan dari para fansnya Sabrina Leanor dengan Selesai.

Easy by Olivia Dean, teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan, tentunya masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Kita masih punya 1 jam lagi ya. Dan nanti dari pukul 11 sampai dengan 12 malam akan ada Jazz Music selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Nah, enggak bahas tentang hubungan yang mulai retak, teman Pro 2, pastinya kamu pernah ngalamin itu, teman Pro 2, entah sama sahabat, sama pasangan, sama orang tua, sama saudara, teman Pro 2, banyak sisi gitu, teman Pro 2. Nah, mungkin lebih kita fokuskannya itu kepada how can we make that relationship bisa berjalan kembali gitu, teman Pro 2. Atau mungkin sekedar saling memaafkan gitu kan, teman Pro 2, dan dimaafkan agar walaupun hubungannya tidak akan seperti sebelumnya, tapi lega gitu hatinya, teman Pro 2. Buat satu sisi mungkin orang yang merasa bersalah bisa dimaafkan, atau orang yang merasa disakiti itu bisa memaafkan gitu, teman Pro 2 ya. Intinya adalah itu gitu. Buat kamu yang sedang berjalan atau sedang dalam proses tersebut, semoga it works, semoga berhasil, teman Pro 2 ya. Buat kamu malam hari ini mungkin yang mau express your feeling, langsung aja kasih lagu ya, nanti bakal aja putarkan. Buat kamu juga boleh masih kasih lagu selama 30 menit terakhir ini, teman-teman Prodo, biar nanti aja bisa puterin di Jazz Music nanti ya. Alright, lagu berikutnya teman Prodo, ini nih lagu yang sebenarnya udah Aji siapin dari tadi untuk topik kita malam hari ini, teman Prodo. Ya entah apapun masalahnya, intinya Don't Look Back in Anger by Oasis.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya.
3: RRI padahal Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi,
3: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah, dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

hari semakin banyak standarisasi baru yang tercipta di luar sana. Kalau mau senang harus punya ini, harus punya itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Gak tahu ini semua berawal dari mana. Kami pun pernah terjebak di pemikiran itu. Tapi lama-lama kami berpikir, kayaknya senang kami gak harus selalu sama deh dengan senangnya orang lain. Sekarang, yang lebih kami inginkan adalah seperti ini. Mendekatkan diri kepada pendengar-pendengar kami dengan penuh kehangatan. Bertemu dan berbincang lebih lama dengan mereka. Hal-hal sederhana dan hal-hal kecil penuh makna yang seperti inilah yang dapat kami jadikan alasan untuk selalu senang.

teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Jumat 28 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Aji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Madua kembali menemani kamu sepanjang hari ini untuk Sabtu 29 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo Lapanau Ibobo, saatnya teman Pro 2 mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning di FM 90,9 MHz Suara Angel mengudara lagi pagi ini, menemani aktivitas kamu di hari Sabtu kita untuk 29 Agustus 2026. Happy banget ya Angela Ivania bisa menemani akhir pekan menyenangkan teman Pro 2 semuanya sampai tuntas di pukul 11 siang nanti. Apa kabar semuanya yang pada udah bangun, yang udah siap dengan aktivitas atau mau meluncur ke Eltari pagi ini? Selamat pagi aja untuk semua. Hanyalah hadirkan dulu tinjauan acara siaran yang kita awali pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Ada Jazz Music Pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan juga renungan pagi ya dari Mimbar Agama Kristiani sudah siap Angel bagikan untuk teman Pro 2. Sampai di pukul 6 hingga pukul 9 pagi sejumlah informasi terbaru juga akan Angel spill satu-satu menemani aktivitas kamu. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 kita punya Spada Talking. Angel juga akan menghadirkan kembali perbincangan menarik bersama dengan anak-anak muda NTT ya, sampai di pukul 10. Dan di akhir kebersamaan membuka santai siang kita, ada Pro 2 Top Hit List, lagu-lagu asik, lagu-lagu terbaru ya teman Pro 2 untuk akhir Agustus ini, yang pastinya juga udah di-update untuk teman Pro 2. Jadi kamu juga bisa request lagu apa aja yang mau kamu dengarkan. Oke, ada santai siang, sore ceria, dan jaga malam di malam minggu kamu. Jadi gak galau ya. Ayo teman Pro 2, hari Sabtu menyenangkan karena ini merupakan Sabtu terakhir kita di bulan Agustus. Dan pastikan teman Pro 2 juga menikmatinya. Kalau gitu langsung aja Angel hadirkan Jazz Music Pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: 107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: kamu.
1: Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Shalom pendengar Pro 2 yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, yaitu Kristen yang membangun bangsa. Sekali lagi, Kristen yang membangun bangsa. Topik ini saya ambil atau saya angkat dari suatu bacaan dalam Imamat 19 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu." Sebelum kita mendengarkan perenungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman ini sehingga firman ini boleh menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat pendengar Pro 2 yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita adalah tentang Kristen yang membangun bangsa. Menjadi pengikut Kristus, kita memikul beban Kristus tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang berkata bahwa, "Berdoalah bagi negeri kemana kamu aku buang, sebab kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu juga." Atau ketika Yesus berbicara tentang konsep jemaat di dalam Matius 16, yang adalah eklesia itu sendiri. Pada awalnya itu adalah suatu parlemen yang dibentuk di setiap polis-polis di kota di Yunani pada masa itu, di mana parlemen itu bertujuan untuk membahas kebaikan untuk satu teritorial daerah atau wilayah tertentu, sama seperti konsep DPR hari ini. Dan ketika kita mengaku bahwa kita pengikut Kristus, kita sudah memikul tanggung jawab secara otomatis untuk memikirkan kesejahteraan bangsa atau membangun bangsa ini dalam konteks kita, bangsa Indonesia. Keyakinan kepada Kristus tidak hanya berhenti kepada kita, tetapi iman itu kemudian harus berdampak secara nyata dalam pembangunan bangsa kita. Keberadaan kita sebagai pengikut Kristus untuk mewujudkan pembangunan itu, kita setidak-tidaknya harus memiliki karakter-karakter tertentu yang akan kita belajar bersama dalam Kitab Imamat 19 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Karakter-karakter yang bisa mengambil andil dalam pembangunan bangsa ini adalah, yang pertama, firman Tuhan berkata di dalam Imamat 19 ayat yang kedua, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen, kita harus menjadi orang yang kudus. Menguduskan diri kita di bawah hukum Kristus, tetapi juga menjauhkan diri kita daripada segala kejahatan, segala perbuatan dosa. Karena itu adalah suatu syarat yang fundamental agar seseorang bisa menjadi atau terlibat dalam pembangunan bangsa. Kristen yang menjaga dirinya tidak berdosa secara moral, secara sosial, itu sudah mengangkat sebagian beban dari negara ini. Ambil contoh, ketika kita memfitnah saudara kita, maka akan ada banyak orang terlibat. Apalagi hari ini zaman media sosial, ketika fitnahan itu menjadi konsumsi media, maka seluruh orang di negara ini yang mengkonsumsinya punya pikiran yang salah, bisa bertindak yang salah. Kemudian nanti merepotkan pemerintah, merepotkan komunitas sosial, dan masih banyak orang yang kemudian terlibat dan bangsa ini terlibat dalam masalah. Itulah sebabnya dalam 10 hukum di sana tertulis, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersinah, jangan ucapkan saksi dusta, jangan menginginkan istri saudaramu, hak milik saudaramu, hewan, ternak, pembantu, dan seterusnya. Ini hanya adalah salah satu dari tuntutan-tuntutan kesalehan, kekudusan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan masih banyak lagi. Dan apabila seorang pengikut Kristus atau seorang Kristen menjaga dirinya daripada semuanya itu, maka secara pasif kita telah terlibat dalam pembangunan bangsa kita hari ini. Hal yang kedua, kalau kita ingin terlibat dalam pembangunan bangsa sebagaimana topik kita, Kristen yang membangun bangsa, adalah kita harus menyegani ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah dalam teks ini dimaksudkan kepada ibu dan ayah yang sedarah, atau disebut dalam bahasa sederhana adalah bapak kandung dan mama kandung. Tapi saya ingin kita memaknai ini sebagai orang-orang tua kita. Salah satu ciri khas dari akhir zaman adalah hilangnya rasa terima kasih, kurangnya penghormatan kepada orang tua. Oleh sebab itu ada banyak kejahatan terjadi di mana-mana, ada banyak
Kecemaran terjadi di mana-mana, ada banyak kekacauan karena banyak generasi muda hari ini mengabaikan nasihat orang tua dan bertindak menurut jalannya sendiri. Padahal biasanya dikatakan bahwa kebijaksanaan itu datang daripada mulut orang tua. Dan apabila kita tidak menyegani ibu dan ayah, atau tidak menghormati mereka, atau tidak patuh kepada mereka, maka kita sementara bukan sedang membangun bangsa, tetapi kita sedang menghancurkannya secara perlahan-lahan. Generasi yang tidak menghormati para tetuanya, tidak menyegani para leluhurnya, generasi itu kemudian perlahan-lahan tidak akan bertahan dan malah hancur. Jika kita ingin terlibat dalam pembangunan bangsa ini, maka belajarlah untuk menghormati dan menyegani ayah kita, ibu kita, orang-orang tua kita, para leluhur kita yang membangun bangsa ini. Dan yang ketiga, dan kriteria bagaimana kita membangun bangsa adalah memelihara hari-hari Sabat. Hari Sabat dalam pengertian Perjanjian Lama adalah hari perhentian, peristirahatan. Tuhan berkata bahwa ada 6 hari lamanya kamu sibuk dengan segala macam pekerjaanmu, tetapi Sabatku kuduskanlah itu bagiku. Sabat adalah simbol kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan mengerti dengan kesibukan kita. Dan Tuhan ingin supaya kita menyembuhkan diri kita sendiri. Tidak dengan media yang lain, tidak dengan solusi yang lain, tetapi dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Matius bahwa marilah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, maka Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Yesus adalah Tuhan atas Sabat itu sendiri. Ketika kita memelihara hari-hari Sabat, ketika kita menguduskan Sabat yang Tuhan beri bagi kita, kita sedang meletakkan segala macam kelelahan kita dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan, kemerdekaan bagi kita. Bangsa ini, bangsa kita, negeri kita tercinta Indonesia saat ini sedang lelah. Korupsi di mana-mana, bencana di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kesulitan ekonomi di mana-mana, praktek politik yang tidak sehat di mana-mana. Itu adalah sebuah kelelahan. Itu adalah sebuah pertanda bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin sedang sakit, atau negara kita terlalu lelah. Oleh sebab itu, jika kita ingin menjadi Kristen yang membangun bangsa, mari kita membawa semua kelelahan itu, membawa semua kelelahan bangsa kita, kelemahan itu, bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengadakan perubahan, dan perubahan-perubahan itu kemudian akan menjadi item-item pembangunan dalam bangsa ini. Pendengar Pro 2 yang terkasih dan diberkati dimanapun berada, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, tidak boleh hanya berakhir pada diri kita sendiri, tidak boleh berakhir hanya pada gereja kita, tetapi harusnya iman kita punya andil yang nyata dalam pembangunan bangsa kita. Kesucian, kesalehan kita seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan bangsa ini. Penghormatan kepada para tetua-tetua bangsa, para leluhur-leluhur bangsa, itu kemudian harus menjadi bagian yang tidak boleh kita lepaskan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah, ketika kita lelah, ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita sedang tidak baik-baik saja, bawalah semua keadaan atau energi negatif itu ke dalam tangan Kristus, yang adalah Tuhan atas Sabat, Tuhan atas segala macam peristirahatan, supaya Tuhan itu memberikan kelegaan kepada kita, supaya Tuhan memberikan kita kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan, perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar. Berkatilah firman ini supaya kami dapat memahaminya dengan sempurna dan melakukannya dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Muliakanlah namamu atas kehidupan kami sekalian hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Waspada!
3: Selamat pagi, teman Produa!
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
3: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Jela Ivania untuk Sabtu pagi ini 29 Agustus 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru teman Pro 2. Kita awali informasi pagi ini dari perebutan pengaruh yang terus berlangsung antara badan-badan pengelola sepak bola dunia kini meningkatkan menjadi konfrontasi hukum serius di mana UEFA tengah menyiapkan pengajuan tuntutan pidana terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss. Gugatan potensial ini berpusat pada dugaan pengelolaan yang melanggar hukum pidana berdasarkan pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss, di mana langkah dramatis tersebut ya menyusul gagalnya rencana FIFA Forward Enterprise. Infantino sebelumnya mengusulkan pengalihan hak komersial terhadap Piala Dunia dan Piala Dunia antar klub ke anak perusahaan baru, lalu menjual 20% sahamnya kepada kelompok investor senilai 4,2 miliar US dollar, dan UEFA serta sejumlah asosiasi anggota menentang keras transaksi tersebut. Kemudian kita juga punya informasi teman Pro 2 dari Ana. Membawa kemitraannya dengan Pokemon melintasi batas negara dengan mengoperasikan pesawat bercorak khusus terbarunya Pokemon Jet Green pada penerbangan internasional terjadwal mulai 18 September mendatang. Jet ini merupakan fase kedua proyek perayaan 30 tahun ANA X Pokemon. Alih-alih membatasi desain pada penerbangan domestik, ANA menerjunkan rute luar negeri agar kolaborasi turut menjelajah dunia bersama pesawatnya. Dan informasi terakhir teman Pro 2 dari pasar laptop ultra tipis, sebagian besar telah meningkatkan dan meninggalkan perangkat keras anti pencurian bawaannya sejak satu dekade lalu demi mengejar desain yang lebih ramping dan estetika minimalis. Camplock menghidupkan kembali konsep praktis ini dengan memperluas lini keamanan Ledge lewat versi khusus yang dirancang oleh MacBook Neo yang baru saja dirilis. Produk ini melengkapi model jepit yang telah tersedia untuk MacBook Air dan MacBook Pro, sekaligus menghadirkan titik jangkar fisik yang penting bagi perangkat Apple modern. Jadi perangkat keras ini juga mengembalikan fitur keamanan lawas dan menawarkan perlindungan praktis bagi para pekerja nomaden. Dan yang pasti teman Pro 2, tiga informasi ini secara lengkap dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik ya. Good morning, happy happy weekend teman Pro 2 semuanya. Bareng sama Angel ya di pagi hari ini dalam Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari terakhir, hari Sabtu terakhir di bulan Agustus. Kita masih punya 2 hari yang tersisa di bulan Agustus, tapi yang pasti kita asik-asik aja dulu ya. Akhir pekan menyenangkan bersama Pro 2 FM Kupang, menyapa teman Pro 2 semuanya di pagi hari ini sambil menghadirkan juga informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya sepanjang hari ini. Nah, apalagi untuk teman Pro 2 juga yang udah punya agenda bakal tampias ya di sepanjang hari ini, mau jalan-jalan, mau menikmati cuaca dan beberapa tempat dengan event-event seru yang ada. Angel hadirkan informasi perakiraan cuaca yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.co.id. Okay, teman Pro 2, kalau pagi ini dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi Kota Kupang cerah ya. Suhunya sendiri dari 24 hingga 28 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udaranya sendiri dari 71%, bakal turun sampai di pagi hari nanti di pukul 8 pagi menjadi 52%. Dan kecepatan anginnya juga stabil 15 km per jam, arah angin menuju ke timur laut. Sementara di siang hari nanti, wah, ini juga lumayan panas nih ya teman Pro 2. Dari pukul 11 hingga pukul 2 siang Kota Kupang dari 31 derajat Celcius, tapi bakal turun di siang hari nanti pada pukul 2 siang menjadi 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya sendiri teman Pro 2 dari 48%, tapi naik menjadi 60% ya. Dan kecepatan anginnya, wah, kencang juga nih di siang nanti teman Pro 2, dari 23 naik menjadi 46 km per jam dan arah angin menuju timur hingga malam minggu sebentar. Oke, okay, sementara di sore hari nanti juga sama Kota Kupang, pokoknya sepanjang hari ini cerah ya. Tapi kalau suhunya sendiri berangsur turun ya, dari sore hingga malam minggu. Sementara Kota Kupang suhunya dari 26 turun menjadi 24 derajat Celcius dan kelembapan udaranya dari 69% naik menjadi 80%. Sementara kecepatan anginnya dari 46 km per jam pada sore hari nanti dan bakal turun menjadi 16 km per jam. Jadi yang pastinya selamat menikmati akhir pekan kebersamaan kamu sendiri aja atau bersama orang-orang terkasih. Absen dulu yuk teman Pro 2 di 0811 3820 9090. Untuk teman Pro 2 juga yang mau berbagi informasi, kabar dan salam ucapan selamat pagi kamu sama yang spesial, Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti. Kita bakal asik-asik karena Angel juga udah menyiapkan hiburan lagu dan apalagi nih, banyak ya untuk teman Pro 2. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Happy weekend teman Pro 2 semuanya, selamat pagi, good morning. Ada Angela Ivania udah siap ya menemani pagi kamu. Warawiri dulu yuk teman Pro 2 ini, selamat pagi. Absen dari di Eltari ya, seputaran Eltari. Kalau teman Angel bilang udah rame banget karena Car Free Day juga ya di setiap Sabtu yang ada di Kota Kupang. Apakah teman Pro 2 juga udah 5 putaran atau ini 5 UMKM yang udah kamu jangkau ya pagi ini? Olahraga sambil cari yang sehat-sehat ya, cuci mata juga ya, karena kalau biasanya tuh hari Sabtu banyak yang cakep-cakep, pemandangannya cakep, kemudian menu-menu makan yang dijajakan juga enak-enak, ya gak sih? Selamat pagi untuk teman Pro 2 juga yang baru aja bangun. Aduh tidurnya semoga nyenyak enak ya, dan mendapatkan perasaan bahagia juga di pagi hari ini. Karena kalau tidur yang berkualitas pastinya tuh mempengaruhi apa ya, mood ya teman Pro 2. Sepertinya tadi malam agak sedikit sakit ya, gak tahu kenapa. Tapi kalau bangun pagi ini kayak aduh luar biasa. Senang menemani teman Pro 2 lagi, dan yang pastinya sampai di pukul 11 siang nanti dalam rangkaian sepada dan juga santai siang. Apa kabar teman Pro 2 semuanya, baik ya? Apalagi ada Gusti juga, selamat pagi, yang mau request pagi ini apa aja dari koleksinya Fizz. Okay. Ditunggu aja, nanti bakal Angel putarkan ya. Gusti, kamu di mana nih? Masih di rumah kah? Atau juga ini lagi berolahraga, bukan aja di Car Free Day, tapi juga di tempat kamu. Dan yang pasti teman Pro 2 juga bisa berbagi informasi, salam-salam, ucapan, atau pengen mendengarkan lagu untuk someone special kamu pagi ini, boleh banget langsung aja. Angel bakal putarkan sampai di pukul 11 siang nanti ya, di 08.11.38.20.90.90 dari koleksinya Alvin Joe, menyapa pagi ini dengan Kala Cinta Menggoda. Selamat pagi yang baru pulih juga dari sakit ya. Ini memang musim-musim agak kurang ya teman Pro 2, maksudnya musimnya tuh kadang panas, kadang dingin, kadang gak ada duit, kadang juga ada duit tapi cepet habis. Kenapa ya itu? Tapi yang pasti bukan saja sejumlah informasi, tapi pastinya hiburan-hiburan lainnya juga sudah Angel siapkan untuk teman Pro 2. Nah ini salah satunya teman Pro 2 adalah melamar pekerjaan. Agak pusing ya, dari dulu sampai sekarang tuh jujur aja melamar pekerjaan tuh agak tricky banget. Memang harus sesuai dengan passion kita satu, atau mungkin sesuai dengan base pendidikan kita. Terus kita juga sekarang dituntut gak harus punya satu skill, tapi kayaknya avatar deh, bisa menguasai bumi gitu ya teman Pro 2. Belum lagi, nah ini penampilannya harus atraktif meskipun di belakang layar, ya gak sih? Jadi banyak banget syarat-syarat yang akhirnya membuat kita gugur gitu. Tapi yang pasti ada dari informasi yang terbaru yang Angel dapatkan dari Menteri Ketenagakerjaan ya, Yasreli, yang meminta masyarakat untuk melaporkan perusahaan yang masih mencantumkan syarat seperti good looking dan juga batas usia teman Pro 2 ya. Karena menurutnya proses rekrutmen ini memang harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi terhadap pencari kerja. Angel setuju banget ya teman Pro 2, karena biasanya kita juga dapat ya kayak ada beberapa perusahaan atau mungkin juga tempat kerja yang memang syarat-syaratnya tuh okay, good looking, terus usianya harus 25 tahun aja, tapi pengalamannya mungkin udah harus 5 tahun ke atas ya. Contohnya seperti itu ya, udah berpengalaman tapi diminta usianya muda. Terus kita kita ini gimana? Mungkin yang usianya udah 30-an, 40-an. Tapi Angel rasa masih produktif ya, orang-orang yang 40-an, 50-an juga masih produktif. Mungkin 40-an deh. Kalau 50-an itu udah ke atas lah ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya masih ada, katanya boleh dilaporkan. Tapi dilaporkan ini gimana? Apakah memang bakal diproses atau seperti apa? Yang pastinya
Kalau dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menurutnya proses rekrutmen ini harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi terhadap para pencari kerja. Angel setuju banget ya teman Radua, nggak diskriminasi. Tapi kalau kita lihat sekarang, mungkin ada beberapa, nggak semua yang tidak semua teman Radua. Tapi semoga aja juga bisa diperbaiki syarat-syarat untuk para pelamar, karena sekarang untuk mendapatkan pekerjaan aja udah susah ya, lumayan susah lah teman Pradua. Menurut kamu gimana nih? Apakah memang syarat-syarat seperti good looking, usia terutama, apalagi kayak perempuan itu juga agak susah ya. Kayak misalnya kita yang udah nikah terus punya anak, ya ada beberapa tempat kerja yang gak mau gitu. Mungkin dengan alasan ya pasti mereka juga mempertimbangkan kayak, aduh harus lebih fokus ke tempat kerja, nanti takutnya dan lain sebagainya. Angel juga pernah mengalami seperti itu teman Radua, tapi bukan di sini ya, di sebelum-sebelumnya. Jadi Angel melihat bahwa oh ya, ternyata memang di tiap-tiap tempat kerja, kalau buka lowongan tuh memang syaratnya agak-agak ya, ada yang baik juga sesuai dengan latar belakang pekerjaan dan lain sebagainya, tapi ada juga yang memprioritaskan yaitu good looking, umur, pengalaman kerja dan lain sebagainya. Menurut kamu gimana nih? Dikasih tahu dong di 0811 38 20 90 90 pagi ini.

0: Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Aduh Jen, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya.
2: Iya nih Bu, ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
1: Ah, kalau anakku sih nggak perlu, alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak, badannya kuat kok.
2: Aduh Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
3: Jangan tunda lagi, berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
4: Anak Sehat RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

0: Afka.
1: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Beautiful things. Kita lihat yang indah-indah aja dulu ya, teman Pro 2. Tapi sebelumnya Angel mau kasih ingat lagi, ini pendaftaran Bintang Radio Indonesia tersisa 1 hari lagi, teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu bisa mendaftarkan diri kamu untuk mengikuti dan menjadi Bintang Radio Indonesia 2026. Persyaratannya kamu merupakan warga negara putra-putri Indonesia yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 ya. Ini yang dibuktikan dengan identitas yang sah seperti KTP, SIM atau kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran, dan ini terbuka untuk semua masyarakat umum mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Ini khusus peserta yang lolos grand final dan bagi peserta wanita yang tidak dalam keadaan hamil. Nah, kriteria penilaian ada jumlah voting, kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, penampilan, dan lain sebagainya. Teman Pro 2 ini bakal dicari untuk mewakili LPPR di Kupang.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

Hitam. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Keisha Lefronka, aku bukan dia. Kamu masih mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Prodi di pagi hari ini. Suara Angel masih warawiri terus ya, menemani aktivitas teman Prodi untuk Sabtu spesial kita. Kenapa spesial? Karena yang pasti ini merupakan Sabtu terakhir di bulan Agustus 2026. September, Oktober, November, Desember, gak ada tuh yang namanya hari libur. Tapi gak apa-apa ya teman Prodi, anggap aja menabung dulu, nanti bisa dipakai untuk traveling, jalan-jalan, atau mungkin juga mengobati masa kecil kita yang dulu ya. Kalau dulu kan kalau mau minta orang tua kayak mainan, jajan, agak-agak susah ya. Tapi kalau sekarang kayaknya bisa banget deh ya. Mau satu, mau dua, mau semua bisa lah. Ada kabar terbaru teman Pro 2 dari Komisi 11 DPR RI yang resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 secara musyawarah mufakat. Ya teman Pro 2, keputusan ini mencatatkan sejarah baru bagi Bank Sentral Indonesia, karena untuk pertama kalinya Gubernur Bank Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan. Jadi penetapan ini membawa sinyal kepastian bagi para pelaku pasar moneter dan keuangan nasional ya. Karena dengan rekam jejak panjang di sektor ekonomi, fokus utama kini tertuju pada efektivitas kebijakan lalu lintas devisa dan juga pendalaman pasar falas teman Pro 2. Nah, jadi banyak yang penasaran ya teman Pro 2, siapakah Destri Damayanti ini? Tapi yang pasti beliau menggantikan Bapak Perry Warjio ya, mantan Gubernur Bank Indonesia sejak Juli 2026 dan sebelumnya dicalonkan tunggal oleh Presiden Prabowo Subianto.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Selamat pagi semuanya. Dari koleksinya Fanny Sugi Jogja Lantai 2 featuring Herua di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2 dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy yang menyebut Jepang ini masih membuka peluang kerja sekitar 100 ribu untuk orang Indonesia setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya kamu juga berencana untuk membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, salah satunya bisa nih ya ke Jepang. Nah, teman Pro 2 untuk mempersiapkan kebutuhan tersebut dari pemerintah Indonesia juga bakal meningkatkan kompetisi, bukan kompetisi sih sebenarnya, kompetensi calon tenaga kerja melalui kerjasama dengan Career Center di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi nantinya negara kita bakal mengirimkan 100 ribu warga negara Indonesia setiap tahun untuk bekerja di Jepang. Dan pekerjaan, lapangan pekerjaan di Jepang tuh banyak banget ya teman Pro 2. Ini mulai dari A sampai Z, A sampai A juga, Z sampai Z. Dan yang pastinya teman Pro 2, kalau yang berseliweran di TikTok ini juga banyak ya warga negara Indonesia yang ketika mereka sudah menjadi para pekerja, para migran yang ada di Jepang, mereka juga spill tips and trick bagaimana sih bisa lolos, kemudian juga mulai dari bahasa, apalagi dari ilmu ya, yang pastinya berbekal ilmu juga ya, karena kalau kita kesana terus gak ada pengalaman dan lain sebagainya agak-agak juga nih teman Pro 2. Tapi katanya kalau yang aja lihat beberapa TikTokers ini juga membagikan terkait dengan tips and trick bagaimana bisa bertahan di Jepang, karena kalau pekerjaan di Jepang tuh katanya lumayan ya teman Pro 2, dengan jam yang tidak terlalu banyak tapi juga dengan gaji yang oke. Ya pastinya lah ya teman Pro 2, kita juga pengen jam kerja yang oke, gajinya oke juga, pengalaman kerja yang luar biasa juga. Gimana? Mungkin ada ya dari antara teman Pro 2 yang tertarik, boleh nih kamu cari tahu lebih lanjut, karena yang pastinya ini juga udah disematkan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Banyak orang mengira tabir surya atau sunscreen hanya diperlukan saat berlibur ke pantai atau ketika cuaca sedang terik. Padahal, sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari tetap dapat mencapai permukaan bumi meskipun cuaca mendung. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, penuaan dini, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Efeknya memang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menumpuk seiring waktu. Menggunakan tabir surya setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi kesehatan kulit. Pilih tabir surya dengan minimal SPF 30 dan perlindungan broad spectrum, yaitu mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Agar perlindungannya optimal, oleskan tabir surya sekitar 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, ulangi pemakaian setiap 2 jam, terutama setelah berkeringat atau berenang. Namun, penggunaan tabir surya bukan berarti kita bebas berlama-lama di bawah terik matahari. Lengkapi perlindungan dengan menggunakan topi, payung, atau pakaian berlengan panjang, serta usahakan berteduh saat sinar matahari sedang paling terik. Merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadikan penggunaan tabir surya sebagai kebiasaan sehari-hari agar kulit tetap terlindungi, sehat, dan terawat.

kalau millennials dulu ya, teman Pro 2 di tahun 90-an hingga awal 2000-an. Kok bisa durian sih? Iya, kita juga punya salah satu diva pop rock Avril Lavigne yang lagu-lagunya tuh dari awal kemunculannya hingga saat ini selalu menjadi hype ya. Apalagi salah satunya yang Angel putarkan untuk kamu di pagi hari ini, Wish You Were Here. Kita juga berharap orang-orang yang kita rindukan ya bisa bersama-sama dengan kita meskipun jarak dan waktu memisahkan. Iya gak sih? Selamat pagi untuk semua teman Pro 2, apa kabar di hari Sabtu pagi ini? Gimana kalau di studio menunjukkan 25 menit lepas dari pukul 7 pagi udah kenyang? Udah berapa putaran olahraganya? Atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang udah selesai masak, yang pagi ini juga lagi menikmati udara segar ya di kota Kupang. Selamat pagi dan selamat berulang tahun juga untuk teman Pro 2 yang hari ini menemui hari bahagianya untuk 29 Agustus 2026. Ya, panjang umur, sukses dan sehat selalu. Masih dengan sejumlah informasi Angel hadirkan untuk kamu. Ini juga terkait dengan donasi bersama untuk teman-teman dan saudara-saudari kita yang ada di Flores, Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang ya teman Pro 2. Ini Angel mau update dulu informasi yang sudah berdonasi dari Falsi Malet, Shelfie Kaji, Fiontes, Valan dari PT Aneka Niaga, Oma Adi di Alak, Sensei Popoku, kemudian Hamba Allah, dan kemudian tanpa nama yang sudah ditransfer. Ada juga dari kotak donasi konser Amal Merah Putih kemarin ya teman Pro 2. Dan ada dari Oma Elizabeth Nunuhitu. Dan yang pastinya teman Pro 2, kita juga masih membuka kesempatan untuk teman Pro 2 yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores hingga 10 September nanti. Dan untuk kamu yang ingin berdonasi berupa uang, bisa langsung melalui kris yang tersedia di media sosial RRI Kupang dan Pro 2 RRI Kupang, atau juga berupa barang langsung bisa diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo. Yang pasti sekecil apapun bantuan kamu sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Nah, teman Pro 2, informasi selengkapnya kamu juga dapat menghubungi Pro 2 Kupang atau RRI Kupang, udah ada nomornya, jadi langsung aja kamu bisa berdonasi. Ditunggu sampai 10 September mendatang.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa.
6: Kita jadi 1, 2, 3, 4.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang.

0: baru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

Kasih yang asik-asik dulu sebelum malam minggu, pemanasan dari Pro 2 Kupang pagi ini untuk semua teman Pro 2 yang pastinya juga udah

siap-siap ya malam minggu nanti mau nongkrong sama teman-teman atau mungkin juga mau asik-asik sama keluarga aja. Eh kalau kita bicara soal ngumpul nggak ngumpul, intinya tentang kumpul ya. Apa sih ngumpul, nongkrong, apalagi ketemu teman pro dua. Tapi kalau bicara soal ngobrol ya, yang pasti kamu harus tahu nih, cara manusia berkomunikasi ternyata juga berubah loh seiring perkembangan teknologi yang ada. Ya, jadi obrolan yang dulu banyak yang terjadi secara langsung sekarang sering digantikan chat, DM, sampai voice note ya teman pro dua. Jadi perubahan kebiasaan ini juga ternyata berkaitan dengan berkurangnya jumlah kata yang diucapkan oleh kita manusia dalam aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan gitu teman pro dua. Ada sebuah studi terbaru, Sliding into Silence, We Are Speaking 300 Daily Words Fever Every Year, yang melihat rekaman lebih dari 2000 orang. Ini berusia rentang dari 10 hingga 94 tahun yang menemukan adanya tren penurunan percakapan selama 13 tahun. Jadi kelompok di bawah 25 tahun, katanya ini menjadi salah satu yang paling terlihat ya mengalami perubahan. Ya memang sih bukan berarti gak punya obrolan, tapi tempat dan cara ngobrolnya ini makin bergeser ke dunia digital. Kayak kalau ngumpul tuh masing-masing sibuk dengan gadgetnya ya, jadi gak ngobrol. Ya juga sih, kadang ada yang kayak gitu ya teman pro dua, kayak ketemu tapi masing-masing sibuk sama handphone, berselancar di media sosial, dan kesempatan untuk mengobrol secara lebih lama, ngobrolnya apa aja, itu juga menjadi lebih sedikit. Ada gak sih dari antara teman pro dua yang kalau udah ketemu ya, mau sama sepupu, mau sama keluarga, atau mungkin juga sama teman-teman, teman-teman di kampus, teman-teman di sekolah, teman-teman kantor juga. Aduh kalau ketemu itu ngobrol ya, berkomunikasi, jadi apapun bakal dibahas ya, bukan sibuk sama handphone masing-masing. Tapi mungkin ada juga ya kayak aduh jenuh juga nih, kita udah ngobrol mungkin sejam dan cari dulu deh topik sambil scrolling-scrolling, dan juga pastinya adalah setelah itu bahasan yang pasti bakal dibahas lagi.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.